0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2, masih bareng ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini, teman-teman. Kita bakal sharing ya, aku bakal sharing lebih tepatnya. Ada beberapa tanda seseorang tuh mulai gak peduli sama masa depan. Dan semoga itu bukan kamu ya, teman-teman. Karena kalau ngobrolin masa depan kan gak selalu semudah kedengarannya ya. Buat sebagian orang, menjalani hari ini aja udah terasa melelahkan, apalagi harus mikirin apa yang bakal terjadi beberapa tahun mendatang. Sikap jalani aja dulu ya, memang gak selalu keliru, tapi kalau berlangsung terus-menerus tanpa diimbangi perencanaan, seseorang bisa kehilangan arah dan semakin sulit mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Lalu apa aja sih tanda seseorang mulai gak peduli sama masa depannya nih, teman Prada 2? Ya, yang pertama, kita langsung ke poin awal adalah tidak memiliki rencana jangka panjang. Ini roots yang memang paling basic ya, teman-teman. Karena orang yang mulai abai sama masa depan umumnya tuh gak punya gambaran yang jelas tentang kehidupan beberapa tahun ke depannya. Bukan berarti setiap orang harus punya target besar ya, tapi setidaknya ada arah yang pengen dituju lah. Sebuah studi yang dipublikasikan di PubMed menjelaskan bahwa orientasi masa depan adalah kemampuan seseorang untuk membayangkan, merencanakan, dan juga mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan saat ini. Ketika orientasi masa depan rendah, seseorang juga mungkin tahu apa yang pengen dilakukan ya hari ini, tapi kesulitan menjawab pertanyaan mengenai rencana karir, keuangan, kesehatan, atau hubungan dalam jangka panjang.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado masih bareng itu di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Anyway, kita masih ngobrolin seputar melihat masa depan tapi ternyata belum direncanakan, teman Prado, karena tandanya ada bahwa mungkin kamu belum mulai peduli sama masa depan. Selain tidak memiliki rencana jangka panjang, lebih sering mengejar kepuasan sesaat gitu ya. Tanda yang satu ini cukup mudah dikenali ya, teman Prado, yakni cenderung memilih hal yang menyenangkan saat ini walaupun mengetahui ada konsekuensi di kemudian hari. Misalnya belanja impulsif saat sedang berusaha menabung, begadang demi hiburan, atau menunda olahraga karena lebih nyaman beristirahat. Menikmati hidup bukan masalah, tapi ketika kepuasan jangka pendek terus mengalahkan kebutuhan jangka panjang, dampaknya bisa terasa di kemudian hari ya, teman Prado. Selain itu juga gemar menunda hal penting. Orang yang kurang peduli sama masa depan seringkali mengetahui apa yang harus dilakukan tapi terus menundanya. Alasannya beragam, mulai dari rasa malas, cemas, takut gagal, sampai merasa tugas tersebut terlalu berat buat dimulai gitu ya. Akibatnya mereka lebih memilih aktivitas yang memberikan kesenangan instan, meskipun keputusan ini justru membuat hidup menjadi lebih sulit di masa yang akan datang.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Eh kamu,
2: iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Boros amat neng nyemprotnya.
4: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk.

0: 3M plus 5.550.
1: Duit wae no dipikirin. Bukan atuh Neng, 3M plus itu pertama menguras tempat penampungan air, kedua menutup tempat penampungan air, ketiga memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang, terakhir plusnya nih baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
0: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
0: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada masih barengnya dong ngobrolin seputar beberapa tanda seseorang tuh udah mulai gak peduli sama masa depan ya. Selain gemar menunda hal penting, juga susah untuk membayangkan diri sendiri di masa depan. Karena sebagian orang memandang masa depan itu sebagai sesuatu yang jauh dan terasa asing gitu ya. Mereka kesulitan membayangkan seperti apa diri mereka 5 atau 10 tahun lagi. Studi dalam Frontiers in Psychology membahas konsep future self-continuity, yaitu sejauh mana seseorang merasa terhubung dengan dirinya di masa yang akan datang. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki keterhubungan lebih kuat dengan diri di masa depan cenderung lebih mampu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Sebaliknya, ketika sosok diri di masa depan terasa seperti orang lain, seseorang lebih mudah berpikir nanti aja dipikirin gitu ya, teman-teman tua. Terus juga jarang mikirin dampak keputusan di hari ini. Keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari ini bisa mempengaruhi kehidupan di masa depan ya. Dari pola tidur, cara mengelola uang, pilihan makanan, kebiasaan kerja, hingga cara menjaga hubungan akan membentuk kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang. Orang yang kurang peduli terhadap masa depan biasanya gak terlalu mempertimbangkan hubungan sebab akibat tersebut. Fokus mereka juga lebih tertuju sama kenyamanan saat ini. Dampaknya juga seringkali baru disadari ketika konsekuensinya mulai menumpuk ya, teman-teman.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Po.
5: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat, itu.
5: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Di Berada FM untuk menabikan bertanggung Pradua. Dan masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Kita udah kedatangan teman-teman dari Papelingasi Kota Banjarmasin. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Duduk, kencang sekali.
1: Iya,
0: teman-teman. Selamat pagi semuanya. Ada Shen, Kia, sama Sandi. Ya. Ini anak baru ya teman-teman,
1: yang satu ya. Nini yang gak ada baju bedaannya.
0: Jadi nanti, tapi kita tetap ya setiap kali pertemuan, aku pengen minta teman-teman coba kenalan dulu satu-satu. Boleh, dari Shen mungkin?
1: Oke, kenalin, nama aku Shen Alpasia. Biasanya akrab dipanggil Shen. Dan sekarang aku masih pelajar kelas 2, kelas 3 dari MAN 2 Kota Banjarmasin.
0: MAN 2. MAN 2 tuh kalau di Banjar bilangnya Manda ya?
1: Iya, Manda.
0: Manda, Kota ya. Banjarmasin. Lanjut.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazwa Rizkia, biasa dipanggil Kia. Sekarang udah mahasiswa semester 5 ini.
0: Semester 5.
2: Iya, di UIN Antasari. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang menjabat sebagai sekretaris umum Papelingasi Kota Banjarmasin.
0: Oke, okay, lanjut. Terakhir.
3: Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sandi. Saya sekarang semester 3 mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari, Fakultas Pertanian. Sekarang saya menjadi anggota bidang media Kota Papelingasi Kota Banjarmasin.
0: Oke. Uniska Pertanian itu di Banjarmasin.
3: Di
0: Handil Bakti.
3: Baritokuala.
0: Oke. Okay. Yeah. Nah, ini ada Shen, Kia sama Sandi, teman-teman. Yeah. Shen sama Kia udah pernah.
1: Mm-hmm.
0: Shen kali keberapa ini?
1: Kedua kalinya.
0: Kedua.
1: Sih.
0: Kia paling sering deh.
1: Iya.
0: Iya ya. Pernah ketemu ya sebelumnya ya, Kia ya?
1: Iya, satu kali, Kak.
0: Satu kali. Mm-hmm. Oke. Okay. Tapi juga yang paling inti, karena tim inti kan sekretaris ya?
1: Iya, betul.
0: Terus dibawahi sama bidang-bidang, ada bidang media Papelingasi dari Shen dan juga bidang media. Oh, sama teman-teman.
1: Iya, sama, Kak.
0: Oke, makanya kita bahas hari ini topiknya seputar peran media dan sekretariat di balik layar ya, teman-teman. Oke. Mungkin ada yang pengen kenalin sedikit nih. Kita selalu pengen kenalin Papelingasi Kota Banjarmasin ya, biar teman-teman lebih tahu juga dan kenal nih sama apa sih itu Papelingasi Kota Banjarmasin. Silakan, mungkin ada yang bisa kenalin.
2: Oke, izin ya, Kak.
0: Boleh.
2: Jadi Papelingasi ini disebut organisasi. Organisasi di apa, organisasi kepemudaan yang dinaungi Disbupora PAR sama Kemenpora.
0: Okay.
2: Jadi tentunya organisasi ini bergerak di bidang lingkungan. Kami tentu saja bergerak secara nyata, turun langsung ke tempat-tempat yang perlu kita benahi dan kita bersihkan juga gitu, Kak.
0: Baik, terakhir tadi ke
2: terakhir itu kemarin kita di Kuin Selatan.
1: Oke. Sapu sungai ya, Kak?
0: Sapu sungai. Katanya tadi job desk-nya ke Sandi nanti ya.
1: Iya.
0: Coba tanya ke Sandi, teman-teman. Tapi sebenarnya kenapa sih pengen kenalin ke teman-teman untuk peran media dan sekretariat di balik layar nih dari Papelingasi Kota Banjarmasin sendiri? Mungkin, Shen?
1: Mungkin teman-teman di luar sana mungkin kalau mau join nih Papelingasi, mungkin harus tahu nih ya, Kak ya. Papelingasi ini ada bidang-bidangnya juga. Jadi kalau nanti teman-teman udah terpilih jadi bagian organisasi Papelingasi, itu udah tercerna nih di otak mau ikut bidang mana gitu.
2: Betul.
1: Okay. Ya, makanya mau ngenalin bidang-bidang apa aja sih yang ada di Papelingasi. Salah satunya bidang media ya, Kak.
0: Oke. Okay. Ya. Oke, okay, ada apa aja sih bidangnya sebenarnya?
1: Bidang media,
2: kedutaan,
1: kedutaan,
2: kolaborasi, terus ada penelitian, kemudian yang terakhir itu apa ya?
3: Lapangan.
0: Oke, okay. Secara angkatan paling sepuh nih Kia ya, teman-teman.
1: Iya, sepuh banget
0: di antara kalian ya. Tapi Shen tadi baru kelas 2 ya?
1: Naik kelas 3.
0: Kalau Sandi? Sekarang semester 3, kalau Kia semester 5.
1: Iya.
0: Berarti semester 5 tahun ketiga, semester 3 itu tahun kedua ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dan Kia OTW kuliah? Belum tahu. Kia udah kuliah. Shen OTW kuliah.
1: Iya.
0: Dari dua teman-teman ya.
1: Kaget.
0: Karena sebenarnya teman-teman kalau misalkan ngobrolin bidang media ya, banyak sih dari organisasi-organisasi dan juga komunitas-komunitas yang memang bidang medianya tuh adalah bidang yang paling mungkin anggapnya sibuk gitu ya.
2: Iya, betul banget.
0: Karena kerjanya selain di lapangan juga habis orang-orang pulang mereka harus ngedit dan lain-lain.
2: Iya,
0: kan?
2: Betul.
0: Tapi bakal kita bahas lebih lengkap lah selain satu ini ya. Di Prodi FM teman Prodi yang pengen tanya-tanya silahkan langsung aja ke WhatsApp kita ataupun juga di live YouTube deh di RI Prodi Banjarmasin seputar peran media dan juga tentunya keterlibatan lingkungan ya dari pihak Bapelingasi Kota Banjarmasin.
2: Betul banget.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2 masih. Barang itu juga di sepada untuk edisi pagi hari ini. Kita juga masih ngobrol sama teman-teman dari Pepelingasih Kota Banjarmasin ya.
1: Halo.
0: Ada, aduh, aku gak match energi mereka nih teman-teman, terlalu banyak ya, padahal belum sarapan loh. Teman-teman, kita masih bareng sama Shen, Kia dan juga Sandi. Sedikit ya, kita ngulang sedikit nih teman-teman dari Pepelingasih Kota Banjarmasin. Tadi ada beberapa divisi ya.
1: Iya.
0: Ada divisi
1: media.
0: Divisi apa bidang?
1: Oh, bidang.
0: Bidang media, terus
1: kolaborasi.
0: Kolaborasi.
2: Kedutaan,
0: kedutaan lapangan. Sama lapangan.
1: Kolaborasi juga.
0: Kolaborasi juga.
1: Yeah.
0: Nah, terus yang sekarang kita bahas itu adalah bidang media.
1: Iya. Yeah.
0: Perannya juga nih Tom Pradua dan juga sekretariat di balik layar. Kok ada nyempil sekretariat di sini karena ada Kia ya.
2: Iya.
0: Yeah, nanti kita ngobrolin juga sedikit. Tapi sebelum itu, kenapa ataupun bisa dibilang apa hubungan keeratannya antara Pepelingasih dan juga lingkungan hidup? Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit nih, karena mungkin banyak yang belum tahu apa singkatan dari Pepelingasih atau Pradua ya. Oke, boleh.
2: Izin Kak,
0: boleh.
2: Secara singkat aja, Pepelingasih itu pemuda peduli lingkungan asri dan bersih. Otomatis kan itu tuh sudah dari namanya aja sudah ranahnya ke lingkungan. Buat kayak gimana sih
1: kita menjaga lingkungan,
2: membersihkan lingkungan, dan kita itu tugasnya itu mengedukasi masyarakat atau remaja-remaja yang saat ini yang masih belum menjaga lingkungannya, Kak.
1: Nah, betul.
2: Soalnya kan di Banjarmasin ini pernah darurat sampah ya.
1: Betul. Nah.
0: Oke. Okay. Kayak gimana menurut Sandi? Pepelingasih sendiri.
3: Kalau menurut saya, peran media dalam Pepelingasih itu memang sangat penting, yang dimana karena sekarang kita di era digital yang dimana kalau menurut data itu ada 137 penduduk Indonesia yang mempunyai pengguna
0: media sosial.
3: Yang di situ kita bisa menyatakan bahwasanya orang-orang itu pasti main di sosial media, bahkan dari hal kecil seperti mencari makan pun pasti nyarinya di sosial media, di IG ataupun TikTok. Iya. Jadi peran media itu sangat penting di era kita ini karena
2: orang-orang zaman sekarang lebih scroll TikTok daripada baca koran. Kebanyakan orang tua kan, soalnya kan media sosial ini kan khususnya remaja ya, apalagi ibu-ibu atau nenek tainya, pedatuannya main HP, scroll TikTok, YouTube dan macam-macam. Makanya peran media itu penting banget untuk mengedukasi masyarakat lewat media sosial atau lewat konten edukatif yang sangat menarik.
0: Mungkin salah satunya di Pepelingasih Kota Banjarmasin juga peran bidang media sendiri, salah satunya kemarin kan ada bersih-bersih ya?
1: Iya.
0: Apa nama programnya, Kia?
1: Sapu Sungai.
0: Kebetulan kemarin Sandi yang turun ya?
3: Iya.
0: Kan peran media sebenarnya juga selain teman-teman turun lapangan, media juga harus ngasih tahu nih ada program ini gitu kan.
3: Betul.
0: Dan juga mempromosikan. Kemarin gimana nih Sandi ketika di lapangan?
3: Kalau kegiatan Sapu Sungai itu dari sebelum kegiatan itu kami beberapa minggu itu udah nyari cara nih gimana sih biar, soalnya kan Sapu Sungai itu perlu kontribusi masyarakat yang banyak.
0: Betul.
3: Gak bisa yang cuma
1: kita
0: Pepelingasih aja gitu
3: yang
0: ya
3: ikut. Jadi kami nyari kolaborasi, yaitu kemarin kolaborasi sama DPDKNPI, sama BEM ULM. Ada beberapa OKP juga. Terus kami juga mencari nih cara gimana sih konten kami ini dilihat masyarakat dan bisa ngajak nih masyarakat biar ikut
2: turun langsung ya
0: kegiatan-kegiatan kalian itu, ya
3: ikut bersih-bersih.
0: Okay.
3: Di situ kami kemarin ada mempublis 3 konten gitu untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat bahwasanya kami esok nih ada kegiatan, bahwa H-1 nih kami kegiatan.
1: Iya.
3: Nanti kami di hari Sabtu itu akan ada kegiatan bahwasanya ada Sapu Sungai
0: ya teman-teman.
3: Iya, betul.
0: Okay.
3: Terus kalau di hari H-nya itu kami langsung eksekusi medianya karena kami media ya, jadi nggak bisa turun ke sungai langsung.
0: Berarti ada sapu-sapu nih. Tapi kami ikut berkontribusi lah untuk
3: ya,
0: mempromosikan.
3: Kami tetap kontribusi yang dimana kami karena kami bidang media, ya dimana kami tujuannya kan memberikan konten edukasi, konten-konten. Kalau nggak ada media, gimana orang tahu bahwa kita ada kegiatan?
0: Ya, makanya namanya bidang media tuh kadang juga publikasi dan dokumentasi namanya PubDoc nih teman-teman. Dan juga pasti program-program lainnya dari Peplingasi juga harusnya dipublikasikan dengan baik dan benar dari bidang media gitu, sebagai ajakan terus juga kampanye kebersihan ya teman-teman ya. Nah kalau dari bidang sekretariat gimana nih Kia?
1: Nah kalau untuk bidang sekretariat tentunya ya sebuah organisasi pasti bakal ada sekretaris ini. Jadi tugas sekretaris sebenarnya bukan cuman ngurus surat, proposal atau segala macam. Tapi kita sebagai sekretaris ini perlu kayak berkolaborasi dan menyusun-nyusun jadwal apapun itu, entah kegiatan apapun. Jadi sekretaris yang mengurusnya semua. Jadi kalau misalnya tidak disusun, tidak dijadwalkan secara baik, pasti amburadul dong acaranya, dan penataannya kurang rapi gitu.
0: Betul, perizinan dan lain-lain gitu ya.
1: Perizinan.
0: Oke, oke. Kemarin banyak gak orang ya Sandi yang turun ke lapangan?
3: Lumayan dari masyarakat itu banyak banget. Dan ada dari Dinas Lingkungan Hidup, ada dari
0: BEM ULM tadi ya?
1: Iya, BEM ULM.
0: Oke, oke.
3: Dan beberapa
0: pihak-pihak terkait juga.
3: Pihak-pihak.
0: Oke. Okay. Yeah. Kebanyakan kerjasamanya teman-teman sebenarnya dari pihak kampus atau sama pihak luar sih biasanya?
2: Sebenarnya sih organisasi ya.
0: Yeah. Organisasi-organisasi.
2: Organisasi yang OKP. Ada di Banjarmasin, OKP.
0: Oke. Okay. Kapan lebih tepatnya? Tanggal berapa kemarin?
1: Kemarin itu
2: hari Sabtu ya kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Hari Sabtu kak.
0: Sabtu kemarin apa kemarinnya lagi?
2: Kemarinnya lagi.
0: Ya,
2: dua minggu yang lalu.
0: Oke. Okay, carilah teman-teman ya yang nonton ya tanggal berapa itu.
1: Iya, taja di Instagramnya Peplingasi Banjarmasin.
0: Betul, betul, betul. Dan di mana kemarin lokasinya teman-teman?
1: Di Queen Selatan. Ya.
0: Queen Selatan.
3: Ya, betul.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Karena kebanyakan kayaknya kegiatan-kegiatan lingkungan di sana ya.
2: Betul.
0: Kenapa menurut teman-teman di Queen Selatan banyak kegiatan lingkungan?
1: Enggak juga sih kak, kami tuh melihat tuh faktornya yang lebih parah gitu loh sampahnya.
0: Oke, okay. Mungkin itu salah satu poinnya ya.
1: Okay. Kemarin itu di Queen Selatan itu kotor banget, banyak banget sampah-sampahnya di sana yang sampah-sampahnya tuh udah ditumpuk. menyatu dengan air kayak kuning. Jadi kuning.
0: Kalau di Power Rangers tuh jadi Megazord yang gede tuh ya, berkumpul ya.
1: Iya. Okay, tapi okay. Setelah mereka membersihkan ini Peplingasi, terus OKP-OKP lainnya, BUMN, DPD, KNPI dan masyarakat juga tuh langsung bersih, Kak. Wow.
0: Okay.
1: Alhamdulillah ya.
0: Harusnya program-program seperti ini terus berlanjut ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi sebenarnya di luar program itu kan dari mindset masyarakat dulu kan, apalagi kampanye pilah sampah sekarang lagi sangat digencarkan kan.
1: Ya,
0: kalau misalkan kita cuma berurusan di titik akhir, ya itu bakal selalu terjadi kan teman-teman. Ya. Jadi harus di titik awalnya dulu nih diberesin gitu teman-teman berdua. Tapi balik lagi nih sama sekretariat dan juga peran media. Sebenarnya ketika teman-teman, aku pengen tahu sih cara eksekusi teman-teman Peplingasi Kota Banjarmasin gimana nih, misalkan kayak ada program kah atau ada sesuatu yang pengen dikampanyekan dari bidang media dan sekretariat, gimana perencanaannya?
2: Ada sih, kalau bikin konten ya khususnya ya. Soalnya kan program di bidang media itu pengennya masyarakat atau remaja-remaja yang nongkrong di kafe itu lebih menggunakan tumbler untuk mengurangi sampah yang ada di sini.
0: Ini salah satu kampanye baru juga.
2: Iya, itu bikin konten lewat sosial media, mungkin konten yang kreatif ya supaya muncul FYP lewat masyarakat-masyarakat Banjar.
0: Oke, oke. Nah, kalian kan pasti riset nih.
1: Iya,
0: konten apa yang lagi rame?
2: Iya.
0: Gitu. Nah, gimana sepenglihatan teman-teman konten lingkungan hidup yang lagi sekarang tren tuh apa sih? Atau apa yang bikin orang-orang tuh bisa kayak, wah aku suka nih sama kontennya, walaupun kontennya tuh tentang hal yang jauh dari kita. Sebenarnya lingkungan hidup nih bisa jadi relate nggak relate kan?
1: Iya, betul.
0: Sama penontonnya. Ada triknya nggak buat teman-teman?
3: Kadang itu

0: Sulun sebagai sekretaris ini kan cari data dulu nih. Oh ternyata Gen Z ini, anak-anak muda nih suka nongkrong dan ternyata di kafe banyak yang pakai gelas plastik gitu.
1: Oh iya, yeah. Gelas yang diberikan gelas, oleh pihak kafe ya.
0: Betul. Nah, kemudian pemerintah kan ada mengeluarkan ya Kak, kayak sampah, untuk sampah yang kayak di kafe itu dipilah dari langsung gitu. Tapi ternyata masih belum terlaksana, masih ada beberapa kafe yang belum melaksanakan gitu.
1: Atau bahkan mungkin kampanyenya bisa jadi belum sampai juga ya.
0: Betul Kak. Okay. Jadi makanya saya sama yang lain itu mendiskusikan bagaimana kalau kita bikin konten tentang kita pakai apa sih gitu pakai tumbler ke kafe gitu. Sekarang kan banyak sih anak muda sekarang tuh beli tumbler buat FOMO gitu kan.
1: Iya betul. Bahkan nggak cuma 1-2 ya, banyak yang punya. Ya.
0: Sekarang di tempat kuliah aku sekarang tuh banyak banget teman-teman yang bawa tumbler. Tapi tumbler mereka tuh lucu-lucu semua gitu. Jadi wah ini lumayan nih, bisa nih kalau ke kafe kan tinggal sodor apa tumbler. Iya. Tapi sesuaikan juga tumbler mereka tuh biasanya gede-gede gitu Kak. Gawat banget kalau dikasih ke kafe. Kak ngisi berapa gini? 50.000. Habis lah.
1: Pas dilihat kok dikit ya kopinya, tumbler kamu yang kegedean. Bukan kopinya yang sedikit. Tapi kebanyakan kan teman-teman, kalau kamu riset ya, kebanyakan kan teman-teman bawa tumbler pun juga untuk menghindari pembelian air putih.
0: Betul.
1: Kan. Makanya biasanya banyak yang bawa pun juga isinya tuh udah penuh sama air putih gitu.
0: Betul.
1: Sehingga pada akhirnya ya pakai cup dari cup apa dari coffee shop lagi gitu teman-teman lah. Tapi sebenarnya di satu sisi terlaksana atau tidaknya agenda atau kampanye itu urusan lain.
0: Iya,
1: tapi setidaknya kan teman-teman khususnya dari bidang media adalah menyampaikan kan,
0: iya,
1: dan juga apa ya, mempromosikanlah si kampanye itu tadi. Oke, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi tapi selain satu ini ya teman-teman, yang pengen tanya-tanya bisa ke YouTube kita di RI Pro 2 Banjarmasin.
2: Bye bye.
0: Dadah.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Di Brada FM, teman terbaik kamu, tahun Pro 2, masih bareng ada dan teman-teman dari Pepelingasi. Ada Kia, Shen, dan juga Charlie ya teman-teman.
2: Itu, Kia, Charlie,
1: ada Sandi. Tapi teman-teman, ini kebetulan banget ya, karena kayaknya Pepelingasi Kota Banjarmasin tuh nggak harus domisili Banjarmasin nggak sih?
2: Mm-mm.
1: Ya kan?
2: Banyak banget kak, beberapa.
1: Di luar?
2: Di luar.
1: Oke, paling jauh di mana?
2: Paling jauh tanah kayaknya bumbu. Di Tanah Bumbu.
1: Oh, ya, betul. Tapi masih Kalsel ya teman-teman.
2: Ya,
1: masih
2: Kalsel.
1: Oke, tapi teman-teman Shen, Kia sama Sandi ini asli warga Kota Banjarmasin ya?
2: Iya,
1: asli. Teman-teman, rumahnya Bubungan Tinggi? Oh enggak, sampai sana. Yang masih asli dari Banjarmasin. Satu dari Mandua, Shen, terus juga Kia dari UIN Antasari yang dulu namanya IAIN. Kamu pernah tahu UIN itu namanya dulu IAIN?
2: Tahu dong.
1: IAIN, terus juga Sandi dari UNISKA. Oh tapi bukan kampus yang di Banjarmasin ya?
3: Yang di Baritokuala.
1: Baritokuala teman-teman, oke. Dan kita masih ngobrolin juga, tadi udah sebenarnya cukup untuk topik bidang media dan juga kesekretarian di balik layar, perannya bagaimana, terus juga bagaimana mempromosikan ataupun juga mengkampanyekan apa yang dituju gitu ya. Kayak tadi satunya program Tumblr, membawa Tumblr dan
2: Tumblr.
1: Menggunakan ya. Terus juga Sandi dengan sapu sungai. Oh, bukan ikan sapu-sapu ya. Tapi kalian pernah konsen ke ikan sapu-sapu enggak? Kok aku langsung ke situ sih topiknya.
4: Kalau ulun langsung konsen ke sapu angin.
2: Sapu angin. Aduh, itu memang bukit ya.
1: Agak jauh ya orang Mandua ini ya. tapi memang sempat rame kan topiknya. Mm-mm. Ikan sapu-sapu ini jadi mengkhawatirkan gitu karena termasuk binatang hama kan?
2: Iya.
1: Bahkan jangan sampai dijadikan pentol ya teman-teman sekali sih sabu-sabu ini. Kalau patin boleh. Anyway, kita ngobrolin juga ternyata yang paling deket teman-teman tuh punya agenda untuk penerimaan dari Duta Pepelingasi sendiri ya.
2: Betul.
1: Ya, mungkin boleh bisa diceritain ke teman Pro 2.
2: Jadi teman-teman semuanya, bagi kalian yang ingin join Pepelingasi bisa banget pantengin aja di IG-nya @pepelingasi_banjarmasin.
4: Soalnya itu ya kak, pesertanya terbatas cuman sampai 50 orang. Dan masuk finalisnya itu cuman 10 orang ya?
2: Iya,
4: ya, 10 orang finalisnya. Jadi kalian buron deh pantengin IG-nya Pepelingasi supaya kebagian slotnya gitu.
1: Oke. Kenapa? Kalian senang sekali untuk mempromosikan penerimaan ini, sepertinya ingin mendapatkan adik-adik baru kan?
2: Iya. Di Pepelingasi. Lumayan nih dapat anggota ya.
1: Dapat anggota teman-teman. Tapi gimana, Shen?
4: Soalnya teman-teman di luar sana pada nanya-nanyain kita yang kapan kak pembukaan Duta Pepelingasinya, kapan?
1: Berarti Duta Pepelingasi ini adalah salah satu yang punya antusiasme yang banyak juga di Banjarmasin.
2: Betul banget.
1: Oke, namanya Duta sebenarnya masih berhubungan gak sih sama pigeon dan lain-lain, atau untuk Pepelingasi ini sendiri yang apa dinilai itu adalah kontribusinya gitu. Kadang kemarin tuh ada beberapa dari teman-teman Duta tuh yang juga penilaiannya bisa jadi nggak dari pigeonnya. Pigeon tuh dalam artian good looking dan lain-lain kan. Tapi ada juga yang dari sisi memang bakatnya, terus juga bagaimana kontribusinya gitu. Kalau Pepelingasi sendiri, biar teman-teman yang pengen daftar nih ada gambaran gitu.
2: Oke, jadi untuk Pepelingasi itu kami memandangnya proker sih.
4: Iya betul.
2: Proker. Jadi tahap awal itu kan administrasi dulu, nanti kami seleksi lagi sampai 50 orang.
4: Iya, okay. Soalnya kan di dalam administrasi itu mereka itu sudah menyediakan proker yang akan mereka bawa untuk audisi nanti.
2: Iya, okay. Itu yang mereka jalankan selama 1 tahun penuh
4: sama mereka menjabat ya.
2: Iya. Okay, okay. Kalau misalnya terpilih nih, ya kalau nggak terpilih ya nggak apa-apa lah, ikut organisasinya
4: iya,
2: aja
4: masih
2: juga bisa.
4: Bisa.
1: I see. Tapi teman-teman nih, Sandi, Kia, sama Shen, ini kalian bertiga nih adalah orang-orang yang terpilih dari 10 itu atau belum tentu?
2: Kalau aku sama Kia? Shen itu terpilih.
1: Kalau Sandi?
2: Ini organisasi.
1: Organisasi. Berarti memang menerima semua peluang juga ya.
2: Betul.
4: Menerima. Ya. Walaupun nggak masuk nih dalam kedutaannya, masih bisa kok teman-teman ikut bergabung di organisasi peperingasi. Okay. Soalnya di peperingasi ini nggak ada ngebedain yang namanya duta yang mana, cuman organisasi. Ya,
2: betul.
1: Okay.
2: Kami semua tuh rata.
4: Rata. Nggak ada ngebandingin.
1: Tapi hitungannya organisasi ya.
2: Iya betul.
1: Bahkan seperti Sandi pun masih bisa sapu sungai ya.
2: Iya.
1: Dan juga mengikuti kegiatannya. Bahkan sama bidang ya sama ya, Shen ya teman-teman. Oke, okay. Tapi berarti tadi hitungannya organisasi ya?
2: Iya betul.
1: Nah, apakah beda nanti untuk si menjadi dutanya sendiri sama mengikuti organisasinya? Atau untuk pengikutan si dutanya dari 50 tadi ke 50-nya diberikan kesempatan kah untuk mengikuti organisasi atau gimana?
4: Diberi kesempatan sih ya.
2: Iya, diberi kesempatan.
4: Yang mau.
1: Berarti jalannya dari 50 orang itu dulu ya?
2: Enggak sih, bisa
1: atau
2: juga dari luar.
1: Dari luar, oke. Okay. Untuk organisasi sendiri.
2: Ya.
1: Nah, yang tadi dikasih sama Kia untuk bulan Agustus
2: ya,
1: itu adalah insyaallah. Oke, oke, diklarifikasi nanti ya. Pantengin aja di at papelingasi underscore Banjarmasin ya. Wah, hafal guys. Mantap.
2: Mantap.
1: Dan juga tadi adalah pemilihan dutanya.
2: Iya.
1: Syaratnya apa aja kalau boleh tahu?
2: Nah, syaratnya itu
4: berumur ya, 16 tahun
2: sampai 30-an gitu.
1: Oh iya, 30-an masih bisa ya?
2: Iya, masih bisa kan.
1: Oke. Okay.
2: Terus untuk jalur kedutaan pastinya ada hadiahnya dong. Ada sertifikasi, uang pembinaan, piala, dan bisa kalau misalnya masuk 3 besar atau 5 besar itu dilanjutkan ke provinsi.
4: Betul banget.
1: Oke. Provinsi. Berarti masuknya itu duta peperingasi provinsi Kalimantan Selatan.
2: Betul.
1: Oke, okay. Kalian ada yang masuk provinsi?
2: Ada, kami itu juara 1, Kak. Juara satu yang di tingkat provinsi itu tahun kemarin sih. Ini baru dibuka lagi untuk provinsi.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kalau Kia sama Sen?
4: Ulun di kota aja.
1: Di kota.
2: Iya.
1: Kia?
2: Cukup di kota
1: cukup
2: saja.
1: Cukup ya. Biar Sandi yang nanti ke provinsi.
2: Iya.
1: Ya, karena soalnya umurnya masih
4: anom.
1: Anom ya. Kada satu haki ya lo.
2: Iya.
1: Kia masih 20 teman-teman. Anyway, itu persyaratannya tadi. Cukup ya teman-teman berdua ya.
2: Cukup.
1: Semoga nanti bisa diikuti lah di Instagram mereka teman-teman. Dipantengin aja. Mungkin nanti ada kabar terbaru dari rekrutmen dutanya atau bahkan rekrutmen dari organisasi sendiri.
2: Betul, ya, ada.
1: Kalau organisasi enggak jauh dari duta.
2: Kami itu buka setiap hari.
4: Tapi diwawancara dulu
2: iya,
4: sih.
2: Iya, diwawancara dulu.
1: Wawancara dulu sama Sandi ya, teman-teman.
2: Enggak, sama saya.
1: Kata Sandi, kamu bisa enggak sapu sungai? Oke, okay, terima kasih teman-teman.
2: Yeah.
1: Sandi ya, semoga nanti bisa ketemu lagi. Jangan ini jangan cuma sampai di kali pertama kamu ya. Nanti berikut-berikutnya sama Kia udah langganan tetap ya sama Sen juga teman-teman. Anyway, itu dulu cukup ya teman-teman ya.
2: Iya.
1: Yeah. Itu dia untuk papelingasi bergerak ya teman-teman Pradua, peran media dan sekretariat di balik layar sama Kia, Sandi dan Shen. Tanya-tanya lebih lanjut seputar kedutaan dan juga organisasinya bisa ke Instagram mereka di papelingasi underscore Banjarmasin. Itu dia list pada edisi kali ini. Jangan kemana-mana, keep tuning karena setelah ini bakal ada Gaisa menemani kamu di Pradua Hitlist dan program-program lainnya. Edo pamit, sampai ketemu lagi di Pradua Lingkungan Hidup edisi berikutnya. See you.
2: See you.

0: Tepat pada pukul waktu 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rrg.co.id, Kota Banjarmasin, final Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan dua raksasa sepak bola Indonesia, Spanyol dan Argentina pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Wita duel juara Eropa melawan juara bertahan dunia ini diprediksi menjadi laga puncak yang sangat gengsi setelah kedua tim tampil konsisten sepanjang turnamen.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarmasin. Wali Kota Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR melayangkan ultimatum kepada jajaran pemuda pasar usai melakukan inspeksi mendadak sidak ke pasar sentra Antasari. Dalam sidak tersebut, Yamin menemukan sejumlah fasilitas pasar yang masih memerlukan pembenahan dan meminta seluruh perbaikan agar dikerjakan tanpa penundaan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan info terakhir dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarmasin, polisi mengungkap motif penganiayaan yang menewaskan seorang pemuda di jalan HKSN Komplek Herlina Perkasa, Banjarmasin Utara. Aksi itu dipicu dendam lama yang dipendam pelaku terhadap korban akibat kebiasaan korban menggeber sepeda motor di lingkungan tempat tinggal mereka. Demikian Info Pro 2 bersama Gaisa.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo sahabat kreatif Pro RI Pro 2 Banjarmasin, apa kabarnya di pagi hari ini nih teman Pro 2? Senang banget nih guys bisa menyapa kalian kembali untuk nemenin aktivitas kamu mulai dari jam 10 pagi ini sampai jam 3 sore nanti. Nah sekarang udah masuk di segmen request time di WhatsApp nih teman Pro 2. Udah kita puterin lagu pertama tadi, lagu Haha yang Sabrina Nanor, yang selalu pasti nih di request sama berbinar di WhatsApp kita. Banyak banget yang request nih, ada dari siapa ya? Ada dari 0817 bla bla bla bla bla, namanya Astri. Terus ada juga ada Banyu. Banyu juga nge-request Sabrina Nanor. Haha, Windy juga. Terus ada La juga yang request. Terus siapa lagi nih? Ada Kayla juga yang request. Banyak banget nih teman Pro 2 berbinar Pro 2 nih yang request haha. Terus selanjutnya bakal aku puterin lagu Magicnya Lila yang di request sama Bernardus nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu favorit, kirim salam atau sekedar ingin berbagi cerita, langsung aja drop pesan kamu ke WhatsApp RRI Pro 2 Banjarmasin di 0811 5111 420 nih teman Pro guys. Saya tunggu chat-chat seru kamu dari kalian.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

105,2 FM Pro 2 RR Menyemen teman terbaik kamu. Selamat siang atau pagi nih, masih pagi sih. Jadi harus semangat pagi nih teman Pro 2. Tapi lagu yang kita putar tadi sesi potret sedih banget. Kita udah pagi-pagi udah sedih ya, udah menggalau. Tidak boleh teman-teman. Kita harus tetap semangat karena kita akan menjalani hari-hari dengan ceria nih dan dibarengin teman dengan aku yang nemenin kalian di sini. Selanjutnya nih ada tadi tuh sesi potret di request oleh Azri. Selanjutnya ada lagu Tak Satu Cerita nih di request sama Selina di WhatsApp kita. Selanjutnya ada juga yang di request Almelia itu Menjauh by Vanessa G. Langsung saja kita putarkan.

0: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget, bro.
1: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
0: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
1: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
2: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
3: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu, gimana? Udah lulus?
2: Aku di DO, dok, soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
3: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
4: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM.

9,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi sudah kita puterin nih teman Pro 2 lagunya. Lagunya siapa tadi ya teman Pro 2? Aku lupa. Lagunya Vanessa G yang di-request oleh Amelia di WhatsApp. Selanjutnya ada lagu Arinda Caleb J yang di-request sama di WhatsApp kita nih. Ada namanya siapa namanya? Dita nih teman Pro 2. Langsung aja kita puterin lagu Caleb J. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request nih, silahkan request di WhatsApp kita ya 08 11 5 111 420 di teman Pro 2. Langsung aja kita putarin Adina Caleb J.

0: gak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh? Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi kita udah puterin The Tempered Swap Sweet Position di Sweet Deposition nih teman Pro 2, yang di request oleh Lara nih teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu Cinta Sia-Sia Nabila Tekiah yang di request oleh Tami nih teman Pro 2. Langsung aja kita puterin ya. Kalau teman Pro 2 masih mau request-request, boleh nih teman Pro 2 di WhatsApp kita 08111 0811 5111 420. Kita belum live TikTok ya teman-teman bro. Nanti bakalan jam dekat-dekat jam 11 baru kita live TikTok nih teman-teman bro. Jadi boleh langsung request di WhatsApp kita.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Mumpung

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi kita udah plugterin lagu Tulus nih, teman terbaik kamu. Lagu Tulus, Ruang Sendiri nih teman Pro 2. Selanjutnya ada Rollerblade dari Nona yang bakal nemenin kita sambil opening TikTok nih teman Pro 2. Aku bakal Geisa nih di sini bakal live TikTok, sudah bakal mulai live TikTok. Jadi stay tune ya teman Pro 2, boleh tonton dan request juga di TikTok kita ya di @rri_pro2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu, langsung aja kita puterin Rollerblade-nya nih teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih teman Pro 2, kita udah live TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Langsung cus nonton ya live TikTok kita. Bisa juga request-request nih teman Pro 2. Tapi kalau artis-artisnya tadi udah diputerin kayak Tulus, terus Nabila Takia tuh belum bisa kita puterin nih teman Pro 2. Tapi nanti jam 11 bakal kita bisa puterin. Selanjutnya ada lagu LDR dari Change nih teman Pro 2. Dan ya dari dia nih yang di WhatsApp kita. Langsung saja kita putarkan LDR yang di request sama siapa tadi, lupa aku. Suyati, langsung aja kita putarin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rripro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95.2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman berdua. Ada lagu Cegil yang di request di TikTok kita nih. Ada Yuli, Ashila, sama Nina Rekini yang request Cegil. Terus selanjutnya ada Bergema yang di request di WhatsApp. Bergema sampai selamanya, nah di pas selamanya di request kok di WhatsApp, Din? Di TikTok di request sama Muhammad Basir nih teman berdua. Langsung aja kita puterin lagunya.

0: lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pradua Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pradua_banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah fabbing? Fabbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fabbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah puterin lagunya Nadib Bahasa Lama yang direquest sama Basir. Selanjutnya kita langsung aja puteran requestan yang dari WhatsApp ini, dari Nanang yang request Romansa Ke Masa Depan dari Glenn Fledry. Terus ada juga Yan yang request Celah Hatinya Hara nih teman Pro. Langsung aja kita puterin. Kalau kalian mau request-request masih boleh nih promo di @rri_pro2banjarmasin di TikTok kita nih teman Pro 2.

0: Ngerti bola. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat, Anda mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
2: Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online, bikin untung. Tapi, untung buat bandar, rugi buat kamu.
0: Pro 2,

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang nih di santai siang kali ini. Langsung saja nih, ada lagu request jagat rasa nih teman Pro 2, yang di request sama siapa ya? Sama Lead, sama Sosun nih teman Pro 2. Chuson. Terus lagu Walls Akhir Zaman yang di request sama Judi Didams atau Kak Navita. Langsung saja kita putarkan.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih teman Pro 2 ada lagu Bila yang di request nih sama Tiff Girl nih. Terus selanjutnya ada lagu Hachu yang di request sama Iza. Langsung aja kita puterin, tapi kita udah full request nih di WhatsApp-nya ya. Di WhatsApp dan di TikTok kita udah full request sampai jam 12 nanti.

95.2 FM Pro 2 Radio Benja Mesin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih teman Pro, ada dari Armada Pergi Pagi Pulang Pagi nih di teman Pro 2, di request sama Haris BDJ. Terus ada Teh Hijau Tulus nih yang di request sama Nana di TikTok kita nih. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini udah mau masuk lagu terakhir nih ya teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu dari Titik Nadir yang di request oleh Rusanto. Selanjutnya ada Spring Days-nya BTS nih yang di request sama I'm Not Yours. Langsung saja kita puterin sebelum lagu terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah puterin lagu banyak lagu nih. Selanjutnya akan ada lagu terakhir nih dari request time di jam 12 ini nih, teman Pro 2. Ada lagu Best Part dari Danis Caesar. Selanjutnya bakal ada jazz musik habis ini, tapi tetap bareng Geisa ya, teman Pro 2, sampai jam 3 sore. Jadi langsung aja kita puterin lagu Best Part, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi dan orang-orang di sekitar. Istilah kecerdasan emosional dipopulerkan oleh psikolog Amerika Daniel Goleman dalam bukunya tentang kecerdasan emosional. Saat ini, hal ini menjadi semakin penting dan sebagian besar perusahaan kini lebih memilih untuk memeriksa kecerdasan emosional kandidat sebelum meluncurkan surat penawaran. 90% dari orang-orang yang berkinerja terbaik di perusahaan manapun, kompetensi yang membedakan orang-orang yang berkinerja terbaik, pada kenyataannya adalah orang-orang dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Buku ini berbicara tentang pentingnya dan perlunya kecerdasan emosional, unsur-unsurnya, dan aspeknya. Kecerdasan emosional sebenarnya adalah tinjauan terhadap diri sendiri. Ini berbicara tentang mengenali perilaku dan mengendalikan emosi, terutama di tempat kerja. Ingat-ingatlah kapan terakhir kali marah atau berduka, lalu pikirkan bagaimana mengelola emosi tersebut. Gelombang amarah yang memaksa meledak atau hujan emosi yang membuat kita menangis. Pertanyaannya di sini adalah, bagaimana mengenali reaksi dan apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kita bisa mengendalikannya? Pada dasarnya, itulah yang kita sebut dengan kecerdasan emosional. Ada 5 unsur dasar kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan interpersonal. Masing-masing elemen ini telah dibahas secara luas dalam buku ini. Hal ini berfokus pada bagaimana memahami dan mengatur diri sendiri, menemukan kekuatan untuk fokus, dan kemajuan dalam hidup seseorang. Buku ini membantu kita memahami mekanisme kerja otak, proses kognitif, reaksi, emosi, dan banyak lagi. Buku ini juga membahas berbagai masalah emosional dan menawarkan cara untuk menangani dan memecahkan masalah kehidupan nyata. Yang terpenting, ini memungkinkan memahami emosi, memungkinkan beradaptasi secara sosial, menunjukkan kecerdasan emosional, dan mencegah masalah sebelum terjadi. Buku ini adalah panduan untuk menaklukkan puncak kesuksesan dan kejayaan. Ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan bagi semua orang yang ingin menemukan diri mereka sendiri dan menguasai seni kecerdasan emosional. Tidak peduli di mana posisi kita dalam hal kecerdasan emosional, selalu ada ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Memang ada berbagai cara untuk mengatur diri sendiri, dimulai dengan keyakinan bahwa setiap masalah ada solusinya. Setelah selesai membaca buku ini, pastikan untuk mengikuti survei EQ untuk memahami status EQ kita saat ini. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang emosi dan reaksi diri sendiri yang membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang secara emosional. Hal ini akan membantu memperkuat kekuatan seseorang dan mengatasi kelemahan pribadi. Kecerdasan emosional sebenarnya adalah sebuah bentuk seni, dan menguasai karya ini berarti latihan terus-menerus untuk memperbaiki diri. Demikian esensi buku berjudul Kecerdasan Emosional, karya Daniel Goleman.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia.
2: Dani.
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu gak? Kalau kamu gak nyaman jawab sih, gak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu gak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Santai siang.

95.2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman berbaik kamu. Saatnya waktu sholat Jumat, kita akan mendengarkan relay dari Pro 1 Banjarmasin.

الله.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man ittaba'al huda ala ad-dawam. Amma ba'd. Fa ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-mannan. Wa man a'rada 'an dhikri fa innal ma'isyatan tadhka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, tema khutbah pada hari ini adalah tentang kehidupan alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dangka." Artinya, dan barang siapa yang berpaling dan dari beriman kepada Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Yakni orang yang tidak beriman kepada Allah taala, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di alam kubur, sebagaimana hanya yang ditafsirkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran." Rawat Tirmizi. Artinya, kuburan adalah seperti salah satu taman surga atau seperti salah satu lubang dari api neraka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siksa kubur." Maka Nabi menjawab, "Na'am, azabul qabri haqq." Rawahun Nasa'i. Artinya, iya, siksa kubur benar-benar terjadi. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, siksa kubur adalah di antara perkara yang wajib diyakini dan dibenarkan adanya. Siksa kubur akan ditimpakan kepada orang-orang kafir dan sebagian pelaku maksiat di antara kaum muslimin. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar mengatakan, "Wa daqtatul qabri wa azabu haqqa kainun lil kuffari wali ba'di usatil muslimin." Himpitan kubur dan siksa kubur adalah perkara yang benar-benar ada dan terjadi bagi orang-orang kafir dan sebagian pelakunya maksiat di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, tidak boleh mengingkari adanya siksa kubur. Bahkan mengingkarinya adalah kekufuran. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq mengatakan, "Wa qata'u ay ahlus sunnati wal jama'ati bi annal munkirina li'adzabil qabri yu'adzabuna fil qabri." Ahlus sunnah wal jama'ah memastikan bahwa orang-orang yang mengingkari adanya siksa kubur akan disiksa di kuburan mereka. Artinya, karena mereka telah keluar dari Islam, maka akan disiksa di alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siksa kubur ini terjadi pada roh dan jasad, akan tetapi Allah tidak memperlihatkannya kepada kebanyakan orang agar keimanan hamba terhadapnya masuk dalam kategori iman terhadap perkara yang gaib. Dengan itu menjadi agung pahalanya. Dalil yang menunjukkan bahwa siksa kubur dialami oleh roh dan jasad diantaranya adalah hadis bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah akan dikembalikan kepada kita semua akal-akal kita? Wahai Rasulullah, Nabi menjawab, iya, seperti keadaan kalian di dunia ini juga. Maka Sayyidina Umar bin Khattab terdiam dan berhenti berbicara karena beliau mendengar informasi yang tidak dia ketahui sebelumnya. Di antara dalil yang menunjukkan adanya siksa kubur adalah firman Allah Ta'ala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'atu tudkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Artinya, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Yang dimaksud kaum Fir'aun adalah para pengikutnya yang mengikutinya dalam kemusyrikan dan kekufuran. Kepada mereka ini diperlihatkan neraka satu kali di waktu pagi dan satu kali di waktu petang. Dengan itu mereka dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Hal ini terjadi bukan di akhirat, melainkan juga sebelum tiba hari kiamat, seperti dapat dipahami dari ayat tersebut. Ini juga tidak terjadi sebelum mati. Jadi tidak ada kemungkinan lain selain hal itu terjadi di alam barzah, yaitu rentang waktu antara kematian dan kebangkitan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Abu Daud dalam sunannya meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Lalu sampailah kami ke kuburan dan saat itu liang lahat belum dibuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan kami pun juga duduk di sekeliling beliau dengan diam dan tenang. Di tangan Nabi ada sebuah kayu yang beliau tusuk-tusukkan ke tanah. Lalu Nabi mengangkat kepalanya dan bersabda yang maknanya, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Nabi mengucapkan itu dua atau tiga kali. Hadis Abu Daud. Dalam Sahih Muslim dari Abu Daud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, mohonlah kalian berlindung kepada Allah dari siksanya. Mohonlah kalian berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Mohonlah kalian berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal, dan mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang kami sampaikan pada saat ini yang penuh mudah-mudahan mengandung keberkahan, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ittaqullah usikum manafsi bitaqwallah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم وسلم.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: سبحان ربك ورب العجة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, baru saja tadi kita ikuti bersama khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dengan khatib Dr. Randes Kiai Haji M. Ilyas MAG, Wakil Sekretaris Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, dengan membawakan tema kehidupan alam barzah. Terima kasih.
2: 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, sudah masuk jam 1 siang, saatnya kita membawakan nih Pro 2 komenin bareng Gaisa di sini. Teman Pro 2, kita bakal bahas tentang banyak hal nih teman Pro 2, tentang sepak bola, Piala Dunia, bahkan dan lain-lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang.

Bismillahirrahmanirrahim. FM Pro 2 dari Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Balik lagi nih Paman Pro 2 bareng Gaisa di Pro 2 Sport nih, teman Pro 2. Kita bakal bahas apa sih kali ini? Kita bakal nih bahas tentang tentang datangnya dari dunia olahraga, tapi vibes-nya nih super membanggakan buat negara kita nih, teman Pro 2. Maaf tidak Gaisa grogi nih teman-teman. Baru aja nih kelar ternyata nih ajang Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 yang digelar di Jakarta nih. Dan tebak apa nih? Tim tinju Indonesia sukses mencetak sejarah baru dengan bawa pulang 1 medali emas nih, 1 medali emas, 1 perak dan 5 perunggu. Ini beneran gokil banget nih karena jadi raihan terbaik kita di level kejuaraan Asia Tenggara nih. Setelah menunggu sekian dekade nih teman perdua, yang lebih lagi bikin merinding nih teman perdua nih, medali emasnya itu langsung disumbangkan dari nomor putri kejuaraan Asia U19 nih. Keren banget kan? Padahal tuh persiapan atlet kita tuh terhitung singkat banget nih teman perdua. Cuma sekitar 1,5 sampai 2 bulan aja nih teman perdua. Tapi hasilnya justru melampaui target nih dari awal PP Perbati nih. Gak cuma prestasi atlet aja yang dipuji, tapi Indonesia juga sebagai tuan rumah juga dapat standing applause nih dari Sekretaris Jenderal Asian Boxing Ali Musau Muhammad. Beliau bilang selama hampir 20 tahun berkecimpung di dunia tinju, baru kali ini lihat turnamen sebesar ini dalam 14 hari dan hampir 300 pertandingan yang bersih tanpa ada satupun atlet yang walk over alias WO. Keren banget ya Indonesia ini. Selain jadi tuan rumah dan memenangkan beberapa perunggu nih teman. Emas, perunggu, dan perak nih teman-teman.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Santai siang.

99,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin. Teman-teman, kamu balik lagi nih. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi nih bersama Gaisa di Pro 2 Sport ya. Masih sama Gaisa nih yang bakal temenin kamu nih sampai jam berapa nanti? Jam 2 nih ya teman Pro 2. Teman Pro 2, persiapan nih menuju ajang olahraga internasional makin intensif aja nih. Kabar terbarunya datang dari Bali nih teman Pro 2, di mana ketua Mission alias CDM Indonesia Todutua Pasaribu baru saja turun langsung nih nengok persiapan para atlet kita nih teman Pro 2. Gak tanggung-tanggung nih teman Pro 2, ada 3 cabang olahraga sekaligus ditinjau di Pelatnas Bali, yaitu selancar ombak nih, layar, dan juga jet ski nih teman Pro 2. Terdutua juga datang buat mastiin kalau semua fasilitas program latihan sampai kondisi fisik dan mental para atlet kita ini benar-benar prima gitu teman Pro 2. Bali juga sengaja dipilih nih karena sentra-sentra pelatnas buat cabur-cabur ini karena fasilitas alam yang memang mendukung banget nih juga teman-teman untuk olahraga air nih teman-teman. Dukungan penuh kayak gini tuh krusial banget ya teman-teman. Tapi biar para atlet kita makin termotivasi buat bawa pulang medali emas dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia, kita doakan aja nih semoga persiapannya lancar tanpa terkendala sedikit pun sampai hari pertandingan nanti nih teman-teman. Tetap stay tune di Pro 2 Sport bareng Gaisa, karena di sini nanti Gaisa bakal punya sederet informasi seru lagi lainnya nih. Sayang banget buat kamu lewatin. Jadi jangan kemana-mana ya, kita bakal bahas sport-sport lainnya.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
5: Santai siang.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Santai siang.
6: Prodo FM.

Langkah nih mulus ke babak perempat final di teman Pro 2. Fajar atau Fikri berhasil menyikirkan wakil dari Taiwan nih, yang pasangan Li Fang dan Li Fang Chih dan Li Fang Jen nih teman-teman, lewat permainan yang dominan banget nih. Mereka menang 2 game langsung dengan skor kembal 21-14 dan 21-14 nih. Keren banget kan teman berdua. Fikri juga sempat bilang nih kalau permainan penampilan mereka di pertandingan ini jauh lebih rapi dan terkontrol daripada hari sebelumnya nih teman-teman. Mereka sukses nih menekankan bahwa lawan sejak awal game dan sampai akhir bikin lawan gak berkutik di depan net nih teman-teman. Kemenangan ini otomatis bukan asa Indonesia buat bawa pulang gelar juara di skor ganda putra kan, malah makin terbuka lebar nih teman-teman. Yuk kirimkan energi positif kalian dan doa terbaik dari kita di Banjarmasin ini buat Fajar dan Fikri supaya mereka bisa konsisten tampil lebih gacor dan lolos sampai ke podium tinggi nih. Jangan kemana-mana ya, abis ini Gaisa bakal ngasih tahu kalian info beberapa lagi, tetap di Pro 2.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: kedua, dalam dunia sepak bola ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

95,2 FM Perduan dari Banjarmasin. Teman-teman, kamu balik lagi nih bersama Gak Isa, tetap tentang Perduan nih. Berita terakhir dari Perduan Sport nih teman-teman, katanya nih Indonesia buka asa ke semifinal film Pina, jadi ujian berikutnya nih teman Perduan. Timnas Voli Indonesia Putra nih membuka SIA V Club 2006 dengan kemenangan meyakinkan nih. Skuad Garuda mengalahkan Kamboja 3-0 nih teman Perduan. Indonesia meraih kemenangan penting di Kendon City Arena Filipina pada Kamis 16 Mei 2026. Hasil itu membuka peluang Farhan, Halim dan kolega lolos nih pada semifinal juga teman Perduan. Strategi pergantian pemain dilakukan untuk mengubah ritme pertandingan berhasil. Rama dan Dio masuk nih menggantikan Alvin dan serta Nirbas nih teman Perduan. Katanya nih Rama dan Dio kami memasukkan melalui strategi rotasi perubahan membantu tim Indonesia memenangi set ketiga dan memotivasi pemain katanya nih. Jadi itu dulu, itu saja nih dari Perduan Sport bareng Geisa. Selanjutnya kita bakalan Perduan Entertain nih bareng Geisa. Jangan kemana-mana, tetap di Perduan Area di Banjarmasin teman baik kamu, teman Perduan.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

9,2 Februari dari Banjarmasin, tempat terbaik kamu, tempat berdua. Balik lagi ini bersama Geisa yang bakalan ngomongin tentang Pro2 Entertain nih, teman Pro2. Bukan tentang gosip ya, teman Pro2, bukan tentang gosip artis atau apapun, tapi kita bakal bahas nih tentang film-film ataupun band ataupun K-pop idol nih, teman Pro2. Tapi sebelum selanjutnya nih, berita pertama nih bakal guys bawakan tentang band The Masid nih. Ternyata band The Masid tuh rebranding dan perkuat identitas nih ternyata, Pro2. Katanya brand The Masid ini hadir dalam podcast RRI Pro3 Sinar di kantor RRI Jakarta pada Rabu 15 Juli 2006 nih ternyata, Pro2. Grand Group legendaris itu seketika mengumumkan langkah baru berani mereka untuk keluar dari zona nyaman label atau musik arus utama nih, teman Pro2. 4 serangkai pop ini juga sekarang memutuskan untuk bergerak aktif di pada jalur independen untuk menjelajahi kreativitas seni tanpa batas nih. Mereka juga berbagi pandangan nih mengenai langkah baru mereka tempuh sejarah mandiri. Jadi mereka memang keputusan kita untuk mengambil dibilang rebranding nih katanya nih ya, teman-teman. Kayaknya emang harus ada sesuatu yang baru nih katanya. Mereka juga keseluruhan mengubah rupa identitas optis termasuk warna font lagu baru menjadi merah tentang yang terang yang menonjol nih. Langkah mandiri tersebut tidak hanya mengganti citra band tapi juga merubah semua objek brand iklan pada modern itu. Jadi bagus banget nih band The Masid nih rebranding ya, teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Kita harus nungguin lagu-lagu barunya The Masid sih menurut aku.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Balik lagi nih bersama Geisa di Pro 2 Entertain, teman Pro 2 yang bakal temenin kamu sampai jam 3 sore nih, teman Pro 2. Teman Pro 2, ini ada kabar seru nih, perjuangan yang luar biasa dan wajib banget kita apresiasi dari salah satu K-pop populer nih, Kenho Cortis nih, teman Pro 2. Baru-baru ini Kenho juga dikabarkan mengalami cedera otot yang cukup mengganggu nih. Tapi tahu gak sih, karena ternyata cedera itu sama sekali gak bikin semangat dia tuh drop buat menyapa para fansnya nih, teman Pro 2. Lewat pernyataan resmi nih, Kenho dengan penuh komitmen menegaskan kalau dia bakal tetap memberikan penampilan terbaiknya di atas panggung demi para penggemar setianya nih. Meskipun harus menahan rasa sakit dan mungkin gerakannya gak bisa se-ekstrim biasanya nih, Kenho berjanji gak bakal nih ngecewain kita semua. Sikap profesional itu juga dan totalitas tanpa batasnya ini patut kita acungi jempol dan benar-benar the Venice show must go on. Kita doain aja nih bareng-bareng teman berdua, semoga cedera Kenho Cortis nih bisa cepat pulih dan dia bisa kembali tampil 100% fit. Gak kerasa informasi ini ada beberapa yang biasa bakal sebutin lagi nih teman berdua.

0: main kemana kek?
1: Maaf, boleh-boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
0: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman bro kamu. Balik lagi di bersama guys di Pro 2 Entertain nih teman bro. Bakal temenin kalian sampai jam 3 sore nih teman bro. Ada berita buat para pecinta film nih Indonesia atau alias movie goers. Ada kabar keren nih, penting banget dari industri sinema tanah air kita nih. Festival Film Wartawan atau FFWN 2026 ini baru aja resmi diluncurkan nih teman Pro 2. Ajang penghargaan bergengsi yang satu ini unik banget nih, karena juri-jurinya adalah para wartawan film yang sehari-hari memang aktif mengawal perkembangan sinema kita. Tahun ini FFWN juga mengusung semangat dari wartawan untuk insan film Indonesia. Tujuannya gak main-main ya teman berdua. Festival ini pengen ngasih ruang apresiasi sekaligus kritik yang jujur, independen dan kontributif, biar kualitas film-film lokal kita tuh makin konkret nih, makin meroket dan siap bersaing di kancah internasional nih teman-teman. Kementerian Kebudayaan juga ngasih dukungan penuh nih lewat tulisan dan ulasan para jurnalis, kita semua jadi makin paham dan bisa lebih menghargai karya anak bangsa. Keren banget ya teman berdua. Bioskop kita sekarang udah makin ramai sama film-film lokal yang bermutu. Kira-kira nih film Indonesia favorit tahun ini bakal diborong piala di FFW tuh apa ya? Ada gak ya? Kita tunggu aja nih kejutan-kejutan berikutnya. Jangan kemana-mana, ini setelah ini guys masih punya lagu hits pilihan yang bakal nemenin santai kamu. Tetap dengerin Pro 2 Entertain bareng Geisha.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda. Follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111 420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

92 FM Perdua dari Baca Masin, teman terbaik kamu. Nih teman berdua balik lagi bersama Gaisa di Perdua Entertain. Buat kalian nih yang pencinta drakor alias K-drama lovers, Gaisa punya update nih yang pasti bikin kalian gak sabar buat denger mantengin layar kaca nih. Ternyata aktor sekaligus idol yang berbakat nih Do Kyung So atau D.O. EXO dikabarkan lagi mempertimbangkan nih buat membintangi drakor komedi terbarunya yang berjudul We Are The Zombie. Agensinya juga Blitzway Entertain juga udah membenarkan kalau proyek ini memang jadi salah satu yang dilirik sama Kyung So nih teman-teman. Nah, drakor ini sendiri merupakan adaptasi dari webtoon populer nih teman-teman. Ternyata cerita ini berlatar di sebuah pusat pembelajaran besar nih yang ditutup total gara-gara virus yang misterius, tapi uniknya drama ini gak bakal fokus sama dengan berdarah-darah tapi atau tegang melawan zombie, tapi ini tuh lebih ke arah komedi kemanusiaan yang mengharukan sebenarnya kehidupan sehari-hari orang-orang yang terjebak di dalam mall tersebut. Kalau Kyung So menerima peran ini, dia bakal memerankan karakter bernama Kim In Jong nih teman-teman berdua, seorang pemuda yang gak sengaja kejebak situasi zombie pas lagi main ke mall bareng teman-temannya. Wah, kebayangkan gimana lucunya acting komedi Kyung So nantinya yang khas banget nih teman-teman. Yuk sama-sama doakan aja kalau Kyung So ambil proyek ini biar kita bisa cepet-cepet lihat aksi serunya lagi di layar lebar nih teman-teman. I'm sorry.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
2: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
1: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, ya ada telat selesainya.
2: Tenang, tinggal ngerender doang kok aman.
1: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
3: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Bencana Masin Teman Teman BBK Mungan ya Teman Pro 2. Berita terakhir nih ada dari tren kucing cebol Ras Munchkin nih Teman Pro 2. Jadi kesayangan baru cat lovers nih ternyata Teman Pro 2. Katanya nih kucing Munchkin ini berawal dari tahun 1983 nih Teman Pro 2, ketika seorang guru menyelamatkan kucing liar berkaki pendek bernama Blackberry nih yang sedang hamil. Ternyata kucing Munchkin itu memiliki banyak gaya tarik nih yang unik sekarang berkaki pendek namun tetap lincah dan dalam pergerakannya melompat dan berlari dengan cepat nih. Hewan peliharaan atau yang akrab disapa dengan Arabul nih teman-teman seringkali menjadi pelipur lara dengan tingkah-tingkahnya yang menggemaskan nih teman-teman, khususnya masyarakat yang jenuh bekerja atau lelah beraktivitas. Pulang ke rumah bertemu Arabul bisa nambah mood nih ternyata teman-teman. Salah satu hewan peliharaan yang paling populer saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah kucing nih teman-teman. Ras yang beragam dan karakternya yang bikin unik adalah Arabul favorit masyarakat nih teman-teman. Meskipun demikian ada pelopor mengatakan ras ini ditemukan oleh dokter hewan asal Inggris tahun 1940-an. Adapun dari penemuan-penemuan dari Rusia tahun 1950-an nih. Katanya nih, kucing Munchkin tuh bahkan terkenal lincah saat melompat serta berlari mengelilingi ruangan rumah dengan cepat nih. Jiwa sosialnya yang tinggi juga membuat makhluk berkaki menggigil ini mudah berinteraksi dengan manusia nih teman pro 2. Energi positif sangat terasa jelas ya. Jadi kemana-mana tetap di pro 2 RR Benjamin teman-teman kayak

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Prodo Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Seru banget ya obrolan kita dari tadi, dari jam 10 pagi sampai jam 3 siang nih teman Prodo. Kita udah bahas banyak hal menarik nih, dari our request time, terus sport, terus entertainment juga. Dan banyak hal di entertainment nih, deretan film baru, rekomendasi drama, bikin penasaran perkembangan musik dari band-band favorit, terus sampai gosip dan tren seru lainnya di dunia hiburan yang pastinya gak boleh kamu lewatin nih teman Prodo. Tapi sayangnya nih, kebersamaan guys di program Santai Siang kali ini harus berakhir di sini dulu guys. Pamit undur diri dulu ya teman Prodo. Eits, tapi jangan sedih nih dan jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini bakal ada program Sore Cerita, Sore Ceria bareng Sabrina nih, yang udah siap banget nemenin sore kamu dengan obrolan yang gak kalah asik dan lagu-lagu yang super easy listening. Jangan kemana-mana, tetap pantengin dan stay tune terus di 95,2 FM Prodo Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bukan sampai pamit dulu, bye-bye. Siap mana, siap teman Prodo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman berdua. Siang menuju sore ya, teman berdua. Tapi di luar, ketika aku dari rumah ya, teman berdua, pergi ke kantor, cuacanya panas banget, teman berdua. Buat kamu yang mungkin aja sedang di perjalanan juga ya, bisa untuk menyiapkan dirinya, biar pakai sunscreen juga, biar gak kepanasan ya, teman berdua. Dan tentunya hati-hati di jalan. By the way, karena ini juga lagi di cuaca yang sangat panas ya, teman berdua, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terduga ya, yang tidak diinginkan. Seperti puluhan kali kebakaran terjadi di Banjarmasin hingga pertengahan Juli 2026. Nanti bakalan kita bahas juga yang lain-lainnya, informasi lokal yang menemani kamu dalam 1 jam ke depan, dari jam 3 sampai jam 4 ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja, 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Sore ceria, Pro 2 FM teman terbaik kamu.

102 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hingga pertengahan Juli 2026 nih ya, Temurua Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin mencatat sebanyak 49 kejadian kebakaran dan 5 diantaranya sudah terjadi sepanjang Juli ini. Kepala Bidang Pemadaman dan juga Penyelamatan DPKB Kota Banjarmasin, Merliansa, ini mengatakan juga jumlah tersebut menunjukkan tren kebakaran yang masih cukup tinggi. Sebelum memasuki Juli, pihaknya telah mencatat 44 kejadian, kemudian bertambah 5 kasus dalam beberapa pekan terakhir ya, teman-teman. Jadi buat masyarakat Banjarmasin dan dimanapun ya, tetap berhati-hati apalagi di cuaca yang sekarang ini panas banget, mungkin lawan dengan berbagai macam kebakaran juga kalau misalnya kamu semakin gak berhati-hati ya, teman-teman. Dan tentunya ini untuk keselamatan kita bersama, bukan hanya dari kamu aja, tapi orang-orang di sekitar. Apalagi di Kota Banjarmasin tuh banyak padat penduduk ya.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR melayangkan ultimatum kepada jajaran Perumda Pasar usai melakukan inspeksi mendadak ya ke Pasar Sentra Antasari. Dalam sidang tersebut, Yamin menemukan sejumlah fasilitas pasar nih yang masih memerlukan pembenahan dan meminta seluruh perbaikan segera dikerjakan tanpa penundaan. Yamin juga menegaskan pembenahan Pasar Sentra Antasari ini harus menjadi prioritas agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih nyaman juga bagi pedagang maupun juga masyarakat. Yang menekankan ukuran keberhasilan Perumda Pasar bukan terletak pada banyaknya rencana yang disusun, melainkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih ulang Serina nih ya, teman berdua. Dan aku juga mau mengingatkan buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa di download sekarang juga. Mempermudah kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun ya, teman berdua. Karena sekarang radio gak ada tuh yang namanya ketinggalan zaman atau radio bakalan mati. Enggak, teman berdua. Karena radio tetap mengikuti teknologi yang semakin berkembang juga. Salah satu contohnya adalah live TikTok biasanya di segmen request time. Terus juga adanya aplikasi RRI Digital, asalkan di download aja. Atau bisa dengan mudah juga kamu ke websitenya ya, di rri.co.id.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Sore, ceria. Sore, ceria.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Pro 2 FM, teman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 dikutip dari rru.co.id. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat melakukan koordinasi lintas instansi menyusul terjadinya ambles pada ruas jalan Sungai Lulut yang menghubungkan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Fitri Hernadi mengatakan pihaknya mulai menerima informasi adanya keretakan jalan pada 14 Juli. Keesokannya pada 15 Juli dini hari kondisi jalan mengalami ambles sehingga memerlukan penanganan segera.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR melayangkan ultimatum kepada jajaran Perumda Pasar usai melakukan inspeksi mendadak ke pasar sentra Antasari. Dalam sidak tersebut, Yamin juga menemukan sejumlah fasilitas pasar yang masih memerlukan pembenahan dan meminta seluruh perbaikan segera dikerjakan tanpa penundaan. Yamin menegaskan pembenahan pasar sentra Antasari harus menjadi prioritas agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih nyaman bagi pedagang maupun juga masyarakat. Ia menekankan ukuran keberhasilan Perumda Pasar bukan terletak pada banyaknya rencana yang disusun, melainkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan akan menggelar seleksi pemuda peduli lingkungan asli bersih Peplingasi tingkat provinsi pada acara yang digelar dari 27 sampai 29 Juli 2026 di Banjarmasin. Ajang tersebut menjadi wadah bagi para duta terbaik dari 13 kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan untuk menampilkan inovasi serta komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

0: Gibble, Man versus Machine.
1: Simbol 5,2 FM, Radio Bandar Masin, teman terbaik kamu. Bilang aku Serina dan sudah saatnya di Gibol ya, nomor 2 Gila Bola Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa, nomor 2, selama beberapa menit ke depan kita bakalan ngobrol santai nih seputar dunia sepak bola, mulai dari prediksi pertandingan, pemain yang lagi jadi sorotan, sampai juga peluang negara-negara favorit di ajang Piala Dunia 2026. Dan yang spesialnya lagi, kali ini aku gak sendirian karena sudah ditemani partner ngobrol virtual berbasis AI yang siap banget ya diajak bahas segala hal tentang Piala Dunia tahun ini, nomor 2. Dan ini udah hampir di penghujung, bukan penghujung lagi ya nomor 2, karena kita tinggal nunggu tanggal 20 lagi ya nomor 2 untuk Spanyol dan juga Argentina nanti bakalan tanding. Nah, ini nih yang menjadi pertanyaan juga ya, tempat ngobrol santai seputar sepak bola di Gibol. Kita udah mendapatkan dua tim terbaik yang akan saling berhadapan di partai puncak, yaitu Spanyol dan Argentina. Nah, final kali ini bukan cuma soal perebutan trofi aja, tapi juga penuh cerita menarik mulai dari duel dua generasi nostalgia rivalitas Messi dan juga Ronaldo, sampai juga lagi yang disebut-sebut sebagai final impian banyak pecinta sepak bola. Langsung aja nih ya, tambah perlu ya, kalau melihat perjalanan kedua tim, menurut kamu nih, apakah Spanyol dan Argentina tuh memang dua tim yang paling layak tampil di final Piala Dunia tahun ini?
2: Tunggu sebentar ya, aku cek sebentar. Ya, menurutku benar. Kalau dilihat dari perjalanan mereka, Argentina tampil sangat konsisten sejak fase grup. Mereka bisa lewatin lawan-lawan kuat dan nunjukin mental juara yang stabil, apalagi saat di bawah tekanan. Generasi muda mereka juga mulai nyetel sama pemain senior. Di sisi lain, Spanyol juga tampil solid banget. Mereka andelin penguasaan bola, organisasi rapi, pertahanan kokoh. Hampir di setiap pertandingan, mereka bisa ngontrol tempo dan bikin lawan ikut irama mereka. Jadi, menurutku dua tim ini layak di partai puncak. Argentina bawa pengalaman dan mental juara, Spanyol bawa kolektivitas dan taktik modern. Jadi pantas saja banyak yang menyebut ini final impian, karena dua tim dengan performa terbaik akhirnya ketemu di laga pamungkas. Ngomong-ngomong, kalau menurut kamu sendiri gimana? Final ini lebih...
1: Aku sih setuju ya, karena Spanyol dan Argentina memang menjadi salah satu tim yang memang dijanjikan bakalan banyak kejutan juga. Banyak juga nih yang menunjukkan final itu sebagai mimpi indah nih bagi fans Barcelona. Karena siapapun yang juara lah, tetap ada sosok Barcelonanya di dalamnya. Nah, menurut kamu seunik apa sih final kali ini?
2: Coba aku cek dulu ya. Menurut saya, yang unik dari final ini bukan cuma siapa yang angkat trofi, tapi cerita di baliknya. Ada nuansa Barcelona yang kental lewat Messi di kubu Argentina dan beberapa pemain Spanyol yang juga punya akar filosofi Barca. Final ini juga jadi duel dua generasi. Argentina masih bawa beberapa pemain senior berpengalaman, sementara Spanyol turun dengan gelombang pemain muda yang lagi percaya diri banget. Dan tentu aja, ada faktor emosional juga. Banyak fans ngerasa ini bisa jadi salah satu babak terakhir perjalanan Messi di Piala Dunia. Sementara Spanyol ingin membuktikan kalau generasi barunya udah siap jadi kekuatan dominan. Jadi, final ini kerasa spesial karena ngabungin sejarah, nostalgia, regenerasi, dan kualitas permainan dalam satu pertandingan. Pantes aja banyak yang nyebut ini salah satu final paling menarik di Piala Dunia 2026. Kamu tim yang mana nih?
1: Aku kayaknya bakalan dukung Argentina sih ya, karena suka Messi ini. tapi sebenarnya yang menarik juga ya, ini kenapa jadi lebih asik, karena fans Portugal kalah sama mereka itu berubah menjadi dukung Prancis kemarin tuh kan, dan ada Prancis juga yang kalah terus dukung Inggris. Nah, ini nih yang sampai ke klub juga, yang di Portugal ada Ronaldo, Ronaldo ya, yang klub lama di bela Ronaldo itu Real Madrid. Dan di Argentina ada Messi, dan Messi di Barcelona. Nah, antara Real Madrid sama Barcelona ini kan banyak fans yang banyak kontranya gitu ya, pro kontra gitu. Jadi dukung Ronaldo itu mendukung Spanyol dan juga Argentina, kayak dua negara ada pemain terkenal di Barca, makanya kayak rumit aja, siapapun yang menang bakalan sama-sama menyenangkan.
2: Iya, paham sih. Rivalitas MU dan Liverpool ya. Nah itu pernah jadi rivalitas yang sangat sengit di Liga Inggris antara Manchester United dan Liverpool. Ya benar juga sih. Apapun hasilnya bakal tetap seru buat dibahas, karena penuh konteks sejarah, emosi, dan sepak bola berkualitas. Siap nih buat finalnya.
1: Oke, nanti bakal kita bahas lebih lanjut lagi ya setelah segmen ini. So buat yang mau berdua juga jangan kemana-mana, tapi stay aja 95.2 FM RA Banjarmasin, teman terbaik kamu.
0: Gibol, Man versus Machine.

0: 95,2 FM, Rewanya Masih Teman Terbaik Kamu. Masih di Gibol Gila Bola ya. Tadi udah kita bahas nih nomor 2, bagaimana Spanyol dan juga Argentina yang berhasil mengamankan tiket ke final ya, nomor 2. Dan kalau misalnya jadi pertanyaan nih ya, Spanyol dan Argentina ini sebenarnya dijadwalkan bertemu di Finalissima ya nomor 2, tetapi baru bertemu di final Piala Dunia. Apakah hal ini juga membuat laga ini terasa lebih spesial nih?
1: Coba aku cek sebentar ya. Betul, justru itu yang bikin laga ini terasa lebih spesial. Awalnya kan banyak yang bumbu mereka ketemu di ajang seperti Finalissima, Eropa lawan Amerika Selatan. Tapi justru sebelum itu terjadi, mereka udah dipertemukan di panggung terbesar sepak bola, final Piala Dunia. Nilai historisnya otomatis naik, karena ini bukan sekedar soal dua tim besar, tapi juga gengsi dua benua, Eropa dan Amerika Selatan. Selain itu, ada banyak cerita menarik di dalamnya. Argentina bawa ambisi mempertahankan status juara dengan perpaduan pemain senior dan pemain muda yang lagi naik daun. Sementara Spanyol datang dengan generasi baru yang pengen balikin kejayaan mereka di panggung dunia. Buat sebagian fans, ini juga kerasa kayak laga nostalgia. Apalagi dengan keberadaan Lionel Messi dan koneksi emosional yang dia punya dengan Barcelona. Sementara Spanyol juga diperkuat pemain-pemain yang filosofinya mirip.
0: Okay.
1: Jadi ya, pantas aja kalau final ini disebut sebagai salah satu partai paling ditunggu dan paling berisi secara emosi dan sejarah di Piala Dunia kali ini.
0: Okay. Kalau Argentina juara nih, Messi akan meraih Piala Dunia keduanya dong ya. Kalau Spanyol juara, Yamal juga bisa langsung juara di dunia debutnya nih. Kalau menurut kamu, cerita mana yang lebih bersejarah?
1: Menurutku, dua-duanya punya nilai sejarah yang besar, tapi maknanya beda. Kalau Argentina juara, itu berarti Messi dapat gelar Piala Dunia keduanya, sesuatu yang langka banget dan makin wukuhin warisannya sebagai salah satu yang terhebat sepanjang sejarah. Sebaliknya, kalau Spanyol yang juara, ceritanya tentang munculnya generasi baru kayak Lamine Yamal yang mungkin aja mengawali karir internasionalnya dengan jadi juara dunia. Itu juga luar biasa. Tapi kalau bicara soal nilai sejarah murni, gue pribadi condong ke skenario Messi dan Argentina. Karena gelar kedua buat Messi akan terasa seperti penutup sempurna untuk salah satu karir terbaik sepanjang masa.
0: Oke, karena udah
1: sedangkan
0: banyak pengalamannya
1: Yamal,
0: juga ya. Udah banyak
1: iya,
0: pengalamannya.
1: Kisah Yamal, Bunda. Iya, kisah Yamal memang spesial juga. Tapi masih panjang banget jalan karirnya. Jadi kalau disuruh pilih mana yang paling bersejarah, ya, kemenangan kedua buat Messi rasanya lebih monumental. Tapi ya, justru karena dua narasi besar inilah final Spanyol lawan Argentina terasa begitu magis.
0: Okay.
1: Setuju gak?
0: Setuju sama pendapat kamu. Kalau misalnya di era Messi dan Ronaldo nih ya, benar-benar berakhir setelah Piala Dunia ini, menurut kamu siapa yang paling layak menjadi penerus wajah sepak bola dunia?
1: Tunggu sebentar ya, aku pikirin dulu.
0: Mungkin Mbappe kah, Haaland, atau Lamine Yamal?
1: Kalau era Messi dan Ronaldo benar-benar berakhir, aku rasa nggak akan ada satu sosok tunggal yang langsung gantiin mereka. Yang lebih mungkin, justru kita masuk ke era di mana beberapa bintang besar berbagi panggung bareng-bareng. Tapi kalau harus pilih satu nama yang paling berpotensi jadi ikon, mungkin Lamine Yamal karena umurnya masih muda banget, tapi udah nunjukin kualitas luar biasa. Selain dia, Kylian Mbappe juga masih masuk hitungan, udah mapan sebagai bintang dunia dan masih di usia emas.
0: Okay.
1: Erling Haaland juga berpotensi besar kalau dia bisa konsisten cetak gol dan bawa tim nasionalnya berprestasi.
0: Okay.
1: Tapi sepertinya dunia sepak bola bakal lebih kolektif dengan beberapa nama besar yang bersaing bareng-bareng daripada satu dominator tunggal seperti dulu. Terus juga sih. Karena justru bikin sepak bola terasa lebih hidup dan gak ketebak.
0: Okay. Dan nanti ya pada saat final ya, Spanyol versus Argentina. Yang menariknya juga banyak banget di media sosial tuh ada Lamine Yamal yang dulu tuh sempat dimandiin sama Messi ya ternyata ya.
1: Coba aku cek sebentar. Iya, itu memang salah satu cerita paling viral menjelang final. Foto Messi waktu masih muda, gendong, dan mandiin bayi Lamine Yamal muncul lagi. Itu terjadi waktu sesi foto amal di Barcelona bertahun-tahun lalu. Sekarang, hampir dua dekade kemudian, mereka ketemu lagi di panggung terbesar, bukan lagi dalam peran simbolis, tapi beneran jadi rival berebut gelar dunia. Rasanya kayak simbol pergantian generasi. Messi mewakili era lama yang sudah dominan hampir 20 tahun, sementara Yamal jadi wajah masa depan yang baru mulai bersinar. Dan jujur aja, kisah seperti ini yang bikin final Piala Dunia 2026 kerasa makin spesial dan susah dilupain.
0: Kok bisa kebetulan gitu ya. Oke, terima kasih ngobrol bolanya kita pada sore hari ini ya. Kita udah sampai juga di penghujung Gibol, Gila Bola hari ini. Dan ini adalah program terakhir Tema Pro 2. Semoga obrolan kita tadi bisa menambah wawasan sekaligus juga bikin teman-teman nih makin gak sabar menantikan partai puncak Piala Dunia 2026. Jangan lupa juga Tema Pro 2, final Spanyol versus Argentina akan berlangsung pada 20 Juli. Siapkan waktu kamu, dukung tim favorit kamu ya, dan nikmati momen bersejarah yang mungkin akan melahirkan rekor-rekor baru di dunia sepak bola. Aku Sabrina Palmi, terima kasih sudah setia mendengarkan Gibol Gila Bola.
1: Terima kasih juga sudah mengobrol bareng. Sampai
2: versus Mesir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM, RRI Banjar Masin, teman terbaik kamu. Selamat sore, nomor 2, bareng aku Selina. Dan hari ini kita ngebahas seru banget ya, nomor 2, tentang membangun citra, menginspirasi sesama peran duta kampus dalam mencetak generasi muda yang berdampak ya. Karena banyak banget orang juga yang mengira duta kampus ini hanya identik kayak ya pemilihan atau gelar semata gitu ya. Padahal ada tanggung jawab dan juga peran besar nih untuk jadi representasi mahasiswa yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan di studio Pradwari Banjarmasin sudah kehadiran duta kampus dari UMBJM 2020. Oke, langsung aja kita sapa. Halo teman-teman semuanya, selamat sore.
2: Halo.
1: Oke, semangat dengan senyum cerianya ya. Bisa terlebih dahulu nih memperkenalkan dan juga perannya sebagai apa aja.
2: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Yogi Suryatama. Di sini alhamdulillah diamanahi sebagai duta kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tahun 2026.
1: Oke, selanjutnya.
3: Oke, nah di sini saya juga sebagai wakil satu dari duta kampus UMBJM tahun 2026. Nama saya Muhammad Fadoli dari prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris.
1: Oke, dan terakhir yang paling cantik nih ya.
4: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Naisha Amelia. Saya alhamdulillah tahun ini mendapatkan amanah sebagai wakil satu Duta Kampus UMBJM tahun 2026.
1: Oke, luar biasa teman-teman Pro 2, semuanya udah kenalan ya. Ada Yogi, Dodo tadi ya panggilannya, dan
4: betul,
1: juga Naisha. Iya, pastinya banyak banget nih perjalanan sampai akhirnya mereka juga terpilih menjadi Duta Kampus UMBJM ya. Tapi sebelum itu kita pengen tahu juga nih, sebenarnya duta kampus itu apa sih maknanya dan tujuannya?
3: Oke, mungkin kita ini sesi sharing aja kan.
1: Benar
3: ya Yogi ya, Naisha ya.
4: Iya, betul.
3: Ini mengenai duta kampus tadi ya. Sebenarnya apa sih duta kampus ini? Mungkin dari saya ya Yogi ya. Oke, duta kampus itu sesuai namanya sebagai representasi daripada kampus. Nah, jadi kami itu mengemban tugas sebagai wajah daripada universitas kami. Nah, tetapi kami di sini tugasnya tidak hanya sebagai wajah dari kampus, tapi juga sebagai promotor dan juga memiliki peran yang sangat penting di kalangan mahasiswa, yaitu jadi inspirasi. Karena dengan duta kampus itu adalah menjadi sebuah wadah daripada mahasiswa untuk membangun suatu citra dan representasi yang baik, dan itu akan menjadi inspirasi bagi banyak mahasiswa di sekitar Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, seperti itu.
2: Iya betul kak.
4: Iya betul betul.
1: Iya, bukan hanya menyandang selempang aja ya, tapi maknanya lebih mendalam dan tentunya membawa dari personalnya juga. Bagaimana nih caranya agar bisa terus menginspirasi, apalagi sebagai ikon kampus lah ya.
4: Iya benar.
1: Oke, pastinya juga banyak hal-hal yang dilalui nih ya. Tadi udah kita bahas juga, dan sampai di tahap sekarang ini nih. Perjalanan yang paling menarik, mungkin kita kilas balik ya, karena sebelumnya pastinya sudah terselenggarakan juga pemilihan duta kampus yang diselenggarakan bulan apa?
3: Dari awal bulan Juni.
4: Iya, awal bulan Juni kita kemarin.
1: Awal bulan Juni.
4: Iya, jadi kita disuruh kayak bikin video promosi kampus gitu ya untuk seleksinya kak.
1: Oke, berarti itu hanya sekedar video aja kak atau ada lagi seleksinya?
4: Oh tentunya banyak ya kita seleksinya.
1: Banyak ya.
4: Iya, dan itu bikin video itu tahap awal ya kita kemarin untuk pendaftaran.
1: Oke, itu tahap awal banget ya. Dari berapa peserta itu?
4: Kita dari 30 peserta.
2: Iya, 30 peserta.
4: 30 peserta. Iya, sekitar 30-an gitu, Kak.
1: Oke, sampai akhirnya kalian nih yang terpilih ya. Di antara yang baik dan ada yang terbaik lagi.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Kenapa jadi tertarik nih mengikuti duta kampus, dan selama mengikuti proses pemilihan, pelajaran apa yang bisa bikin kalian itu ada perubahan besar? Mungkin dari Yogi dulu, selanjutnya dari Dodo dan juga Naisha ya.
2: Oke, baik. Dari saya pribadi memang forum duta kampus itu sudah saya tertarik dari awal saya masuk kuliah ya. Karena melihat mereka dari awal kuliah itu mereka baik, juga memiliki karakter yang luar biasa. Akhirnya dari kakak-kakak sebelumnya lah yang menginspirasi saya untuk ikut duta kampus tahun ini. Dari masa seleksi sampai sekarang tuh banyak sekali perubahan yang saya dapatkan ya kayak dari pembekalan, dari masa karantina, seleksi itu kami ditempa dengan sebaik mungkin untuk jadi representatif kampus kami yang terbaik lah. Itu sih dari saya, banyak sekali sih perubahannya kak.
1: Oke, okay, karena udah melalui tahapan-tahapan yang bikin kita tuh punya pengalaman baru lagi juga
2: ya.
1: Dengan tantangan yang, wah ternyata bisa nih aku lalui dan jadi pembelajaran. Oke, okay, selanjutnya.
3: Oke, okay, mungkin dari saya kak ya, itu awalnya mungkin tidak terpikir di benak saya, saya bisa mencapai posisi sampai sekarang. Karena dari awal kuliah, itu memang saya adalah orang yang organisatoris. Jadi memang saya terfokusnya itu di organisasi. Nah, tetapi dari salah satu kakak tingkat saya, itu menyarankan untuk saya awalnya mengikuti pemilihan putra-putri fakultas. Nah, untuk saya sendiri itu namanya FKIP Ambassador di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, alhamdulillah di FKIP Ambassador ternyata saya dapat diamanahi untuk menjadi seorang putra FKIP Ambassador di tahun 2026. Nah, setelah dari putra FKIP Ambassador, saya pun juga disarankan

0: hidup itu lebih mudah dan juga pengalaman itu lebih bertambah, seperti itu.
1: Selagi ada kesempatan, ya coba aja ya.
0: Betul.
1: Apalagi
0: sekali,
1: ini adalah
0: Kak,
1: pengalaman yang positif. Jadi
0: iya,
1: apa yang kita dapatkan juga banyak manfaatnya.
0: Betul.
1: Kalau dari Naisha, gimana nih pengalamannya?
2: Sebenarnya kurang lebih aja sih Kak, kayak mereka berdua ini. Sebenarnya dari awal juga tertarik, tapi kayak masih ada keraguan gitu dalam diri kita. Pastinya ya kalau mau ikut-ikut kayak gini tuh kayak, aduh kita bisa nggak ya, bisa nggak ya gitu. Tapi kalau kita nggak coba, kita kan nggak tahu gitu.
1: Betul.
2: Kita bisa apa nggak. Betul sekali, selagi ada kesempatan kita harus coba gitu kan. Dan juga aku memang diarahkan juga dari kakak pelatih aku. Jadi aku ini sebenarnya basicnya dari modeling Kak. Jadi aku diarahkan juga karena memang biasanya itu memang disuruh terjun untuk keperdutaan kan. Jadi selagi di sini ada kesempatan gitu, jadi mau ikut coba seperti itu Kak.
1: Ada kesempatan juga merasa mampu ya, apalagi banyak yang support, kenapa enggak.
2: Iya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Ini masih pengenalan awal ya dari narasumber kita di duta-duta kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 2026 dan juga tentang duta kampusnya nomor 2. Selagi bakalan ada obrolan lebih seru lagi, jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM, Erewanya Ruang Sini, teman terbaik kamu. Masih di WUS Sore Ceria bareng dengan Duta Kampus UMBJM 2026. Dan tadi udah kita pembahasannya tentang Duta Kampus, perkenalan sama mereka. Gimana nih biar bukan hanya sekedar kata-kata doang gitu ya, tapi dilakukan dengan aksi nyata. Karena seorang duta kampus ini pastinya bukan hanya sekedar gelar, tapi juga ada tanggung jawabnya dong ya.
2: Iya betul.
1: Nah, jadi selama masa bakti 2026 nih, program atau kontribusi apa aja nih yang jadi fokus utama Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin?
3: Oke, tentunya kami di Duta Kampus tahun 2026 itu memiliki banyak program kerja dan rancangan kedepannya dan inovasi yang baru. Di antaranya itu kami akan mengadakan Goes to School. Jadi kami akan datang ke sekolah-sekolah di adik SMA untuk mempromosikan kampus kami ke mereka-mereka dan mengenalkan ke mereka-mereka tentang dunia perkuliahan itu bagaimana. Dan juga dari situ juga kami menunjukkan kami sebagai wajah kampus ke mereka-mereka. Dan harapannya sih mereka tertarik untuk masuk ke Banjarmasin. Itu sih.
4: Oke. Mungkin lanjut dari saya, tadi ngomong-ngomong tentang promosi ya kak ya. Nah, jadi sebagai Duta Kampus, tadi sudah saya bilang di segmen awal, itu kami sebagai promotor. Nah, ngomong-ngomong tentang promosi, itu kami sekarang ini sudah membuka ada 4 prodi baru di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, teman-teman. Nah, itu yang pertama ada program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PGSD ya teman-teman. Nah, terus ada juga S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, dan terakhir ada S1 Manajemen. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik untuk masuk ke 4 prodi tersebut, bisa langsung daftar ke Universitas Muhammadiyah Banjarmasin di brosur.umbjm.ac.id ya teman-teman. Nah, tadi sudah tentang promosi, jadi memang program-program kami banyak yang berkaitan tentang promosi. Nah, selain daripada Goes to School, ada juga tentang syariat Ramadan, berbagi pada bulan Ramadan. Selain berbagi takjil, kami juga berbagi brosur untuk mempromosikan universitas kami yang tercinta. Nah, setelah itu ada juga program-program lain seperti Fanfit Duta, dan juga ada program lain seperti Jumat Berkah, seperti itu. Mungkin lanjut ke Naisha.
2: Mungkin itu yang sudah disebutkan tadi oleh Dodo itu udah lumayan banyak ya kak. Nah, jadi di sini juga ada program kerja itu dari kita yang sudah merencanakan. Sebenarnya ini tuh kayak kampus tour gitu. Jadi kayak kita tuh ngajak anak-anak SMA atau anak-anak SMK untuk datang ke kampus kita kak. Nah, jadi kayak mereka tuh kita bimbing, kita apa ya, biar mereka tuh merasakan satu hari jadi mahasiswa gitu. Jadi merasakan, oh gini ya rasanya jadi mahasiswa di UMBJM gitu. Nah, mungkin dari situ juga mereka bisa merasakan apa sih yang ada di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dan juga kita nanti akan mengenalkan fasilitas-fasilitasnya ya. Kemudian apa aja sih fakultas yang ada di sini gitu. Nah, salah satunya tadi ada program studi yang baru kami buka. Ada 4 tadi, yang pertama itu tadi S1 PGSD ya. Kemudian yang kedua itu ada
4: Ilmu hukum,
2: dan yang ketiga ada manajemen, dan yang terakhir ada
4: ilmu komunikasi.
2: Iya. Jadi buat adek-adek yang tertarik langsung aja daftar di UMBJM atau enggak bisa hubungi kita bertiga.
1: Nah, kita berdua semuanya, atau juga bisa hubungi media sosialnya ada.
2: Iya betul.
1: Di mana aja tuh?
2: Di Instagram ada, Instagram di TikTok UMBJM juga ada.
4: Iya. TikTok juga ada.
1: Apa username-nya? Masih ingat?
4: UMBJM underscore Duta Kampus.
1: Oke, nah bisa langsung aja ditanya-tanya ya. Adminnya gercep aja kalau ya. Adminnya nggak slow respon.
2: Oh iya, betul tentu.
1: Iya, pastinya Duta Kampus tak terlepas dari promo emosi untuk bisa memperlihatkan kampus tercintanya ya kepada banyak-banyak orang, apalagi buat adik-adik yang mau memilih kampus ya. Lalu bagaimana nih Duta Kampus dapat menjadi jembatan antara mahasiswa dengan pihak kampus agar aspirasi mahasiswa itu juga bisa tersampaikan?
3: Iya, karena kan di sini kami juga seorang mahasiswa, kami berbaur juga dengan mereka. Di sini walaupun kami mengenakan selempang, kami tidak membedakan teman kak. Kami tetap berbaur dengan semuanya, kami tetap berkomunikasi dengan semuanya. Dan harapannya itu kami sebagai duta kampus di sini bisa menampung semua aspirasi mereka, karena mereka enak cerita sama kami gitu loh. Yang nantinya akan kami jadikan jembatan ke pihak ke kampus, seperti itu sih.
1: Oke, okay, karena yang seumuran
3: iya,
1: jadi lebih santai aja omongannya. Iya. Mungkin kalau misalnya langsung ke dosen gitu ya, kayak ada perasaan gugup. Mm-hmm. Nah, ini yeah, nih betul, perannya juga sebagai duta kampus, sebagai perantara menyampaikan antara mahasiswa dan juga dosen gimana baik-baiknya gitu ya.
3: Yeah,
1: betul. Oke. Okay. Pastinya juga sebagai duta kampus, pandangan orang, wah ini personal brandingnya bagus banget nih, wah gitu ya. Apalagi di era digital sekarang, personal branding ini sering banget menjadi perhatian nih. Menurut kalian, bagaimana okay, cara membangun citra positif tanpa harus sekedar mengejar popularitas di media sosial?
2: Oke, okay, mungkin kalau dari saya ya kak, sebenarnya kita tuh personal branding itu tergantung dengan diri kita sendiri ya biasanya. Kayak kita gimana sih mau menunjukkan ke orang-orang, image kita mau seperti apa gitu. Dan kita betul, bisa kan membuat itu gitu loh kak. Jadi sebenarnya untuk personal branding sebagai duta kampus tuh tidak perlu sekedar memakai selempang di sosial media ya. Cuman kita bisa aja nih mengupload kayak misalkan kita berpakaian rapi saat di kampus gitu, kemudian diupload. Sebenarnya hal tersebut juga merupakan salah satu membangun personal branding dan juga memberikan konten-konten ya terkait kampus, terkait fasilitas-fasilitas yang lain seperti itu kak. Jadi tergantung kitanya juga. Sebenarnya sosial media itu sangat penting ya di era sekarang, apalagi sebagai kita duta kampus ini juga sangat diperlukan ya untuk pembangunan ini personal branding gitu.
1: Tergantung diri masing-masing
2: dan
1: tetap harus jaga diri ya.
2: Iya betul. Dan dipilah-pilah lah yang mana yang bagus untuk di-upload, yang mana yang tidak, seperti itu.
1: Disaring dulu sebelum sharing ya.
2: Yes, betul.
1: Oke. Ini udah di penghujung segmen nih ya. Tantangan terbesar kalian sebagai duta kampus dan juga pesan-pesan nih kepada teman-teman Pro 2 sebagai mahasiswa ataupun sebagai pelajar yang nantinya pengen memilih kampus terbaiknya gitu ya, dan juga anak-anak remaja lainnya apa?
4: Oke, okay, mungkin dari Yogi ya.
3: Oke, untuk tantangan kami tentunya adalah di era digital ini ya, kita akan banyak menghadapi banyak isu-isu yang beredar di media sosial. Itu tantangan terbesar kita di era seperti ini kan.
4: Betul.
3: Jadi kami sebagai duta kampus di sini akan menunjukkan bahwa penggunaan media sosial itu bukan hanya sebagai sebagai penyebar berita yang tidak benar, tapi kami akan menyebarkan berita yang benar-benar di situ gitu juga. Dan juga saya sendiri pribadi punya pesan untuk teman-teman lainnya untuk juga melakukan kontribusinya. Kita sebagai anak muda tentunya harus berkarya di usia seperti ini, berinovasi untuk memberikan dampak juga kepada sekitarnya.
4: Betul sekali ya Yogi ya.
2: Iya, betul.
4: Karena
2: betul,
4: memang suatu personal branding yang inspiratif itu akan membangun citra yang positif di sekitar masyarakat, seperti itu. Dan memang tantangan terbesar itu adalah bagaimana berita-berita sekarang yang sangat rentan terkena isu hoax, dan bagaimana cara kita sebagai duta kampus itu dapat mencegah hal-hal tersebut agar nantinya masyarakat dapat mendapatkan informasi yang terpercaya dan juga dapat diklasifikasikan sebagai berita yang aktual, seperti itu.
1: Okay.
4: Nah, mungkin pesannya tadi untuk teman-teman ya yang mau daftar kampus ya.
1: Betul.
4: Nah, jadi pesannya adalah di sini di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin sudah ada banyak sekali program studi yang sudah dibangun, dan sekarang ada tambahan 4 program studi, dan sekarang totalnya kita mempunyai akan punya 8 fakultas ya. Jadi
1: betul.
4: Yang fakultas baru itu nanti akan dibangun. Dan untuk fakultas kedokteran sekarang sedang diproses ya teman-teman. Untuk
1: jadi tunggu aja ya.
4: Ditunggu kabarnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk
2: pantengin
4: teman-teman
2: terus Instagram Duta Kampus ya, ataupun
3: ya UMBJM.
2: Iya UMBJM.
4: Kalau mau daftar langsung saja hubungi di brosur.umbjm.ac.id ya teman-teman.
1: Oke.
2: Betul.
1: Di situ nanti ada informasi lebih lengkapnya ya.
2: Betul.
1: Oke, dari obrolan sore kita pada hari ini ya, kita banyak belajar nih menjadi duta kampus bukan sekedar tentang gelar dan selempang, tapi udah disampaikan juga dari mereka. Lebih dari itu ada tanggung jawab dan untuk menjadi teladan menghadirkan manfaat ya teman-teman luas, serta menginspirasi lewat karya dan aksi nyata, bukan hanya omongan doang. Oke, dan tentunya buat teman-teman semuanya yang pengen daftar, pengen memilih kampus ya, dengan banyak prodi juga yang baru ya, ditunggu aja dengan informasi lebih detailnya nanti di media sosial UMBJM ya kan? Apa nih username-nya? Di Instagram atau ya, lebih aktifnya di mana?
4: Di Instagram, Instagram ya? Itu aktif kan?
1: Oke, okay, ya,
4: adminnya dijamin responsif.
1: Oke, okay. Nah sudah terjamin nih tamu perlu. Oke, okay, terima kasih buat tentang kamu.
2: Terima kasih kak.
1: Sukses Muhammad ya Banjarmasin 2026. Semoga saja apa yang telah direncanakan nanti ya dengan program-programnya bisa berjalan lancar.
2: Amin.
1: Karena ini baru satu bulan ya.
4: Satu bulan.
1: Ya jadi masih baru banget, tapi alhamdulillahnya sudah banyak rencananya dan semoga saja juga semakin banyak mahasiswa-mahasiswa yang ikut bisa menjadi inspirasi dari mereka-mereka yang sudah jadi duta kampus dan juga bergabung menjadi mahasiswa bagian dari keluarga UMBCM ya, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 2026. Aiki, nama berdua. Jangan kemana-mana, karena selain ini masih ada program lainnya menemani kamu di sore ceria. So keep saja aja 95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terakhir, ada gak sih semboyan atau apa gitu dari UMBCM? Ada
2: kak. Ada
1: ya,
2: slogan
1: ada,
2: kita.
1: Oke, okay, sebagai penutup kita pada hari ini ya. Oke. Okay.
4: Silakan Dewi.
3: Oke. Okay. Universitas Duta Kampus UMBJM tahun 2026
2: membangun citra,
3: menginspirasi sesama.
1: Oke, okay. Luar biasa tamu berdua semuanya.
5: And now your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Request time.

95,2 FM Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu bareng aku Selina, dan sudah saatnya di Pro 2 request sore hari ini. Wus ya teman-teman berdua. Dan buat kamu yang pengen request, langsung join aja di live TikTok kita di Pro 2 RRI RRI Skop 2 Banjarmasin. Nah itu tuh yang benar ya, nomor 2 username-nya sama dengan Instagram kita. Jangan lupa untuk di follow dan bisa di WhatsApp kita di 0811511420. Ini udah ada dari Lara yang request lagunya Temper Trap Sweet Deception ya, nomor 2. Lanjut lagi ada dirinya Bahrum yang request lagunya Tasya Kamila, Say No. Oke, dua lagu menemani kamu. Dan masih aku tunggu juga requestan dari teman berdua semuanya. So keep stay tune. 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM NY Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih ada kesempatan buat kamu yang pengen request, langsung aja ya di kolom komentar Pro 2 RRI Banjarmasin live TikToknya ya, di @RRI_2 Banjarmasin, atau di WhatsApp kita di 0811511420. Dan lanjut lagi aku bacain, ada darinya Phil tadi yang request lagunya Selena Grace ya, nomor 2. Bentar ya. Tadi requestnya, oh Sumpah Mati ya, betul. Dan sebelum itu juga ada yang request nih darinya Selina ya, request lagunya Ridwan Fadilah dan Nabila Takiyah, Tak Satu Cerita. Aiki, dua lagu menemani kamu, dan jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM RA Wonder Langsing, teman terbaik kamu. Masih bareng Selina di Request Time. Tapi requestnya udah full teman perdua, dari requestan teman perdua yang di WhatsApp dan juga di live TikTok ya. Jadi kita tutup dulu, enjoy aja buat dengerin requestan-requestan dari teman perdua yang sudah duluan ya. Dan selanjutnya aku bacain requestan dari Adri, Sesi Potret, Ari Lesmana dan juga Bubble yang request lagunya Tulus Labirin.

dari Banyak Langsung itu malah terbaik. Kamu labirin tulus. Aduh, kalau dengerin lagunya Tulus, nggak sabar lagi ya buat ngelihat dia bernyanyi secara langsung di konser mendengarkan MP3. Dua hari lagi itu mau perlu minggu nanti ya ada penampilan dari Tulus, Nadib dan juga Mahalini. Siapa nih buat yang mau perlu yang nanti juga bakalan konser bareng sama pasangan, sama teman, sama keluarganya, orang-orang tersayang atau sama selingkuhan lah. Jangan ya. Ayo kita mau perlu lanjut lagi, aku bacain requestan selanjutnya dari Faiz yang request lagunya Elvis Dalam Hitungan, dan juga ada dirinya B yang request lagunya Samuel Cipta, Jaga Rasa.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, aku langsung aja bacain ya requestan darinya. Darinya siapa ya? Darinya Tons tadi yang request lagunya Maroon 5, Fivefon, dan juga ada dari B yang request lagunya Mesa Hila di ujung minggu. Check it out.

95,2 FM, Irwan Yulwasi, teman terbaik kamu. Sekali lagi aku kasih tahu buat teman perlu semuanya yang baru aja pengen request, gak bisa lagi, sorry banget, karena udah full teman perlu requestan di WhatsApp dan juga live TikTok. Bisa enjoy aja sambil dengerin requestan-requestan yang sudah masuk. Selain ini bakalan aku puterin juga lagunya Salma Salsabil, Hacu, ada Nadib Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Tadi yang request lagu Hacu ada dirinya Ija, dan juga Basir ya yang request lagunya Nadib. So keep saya aja, 95,2 FM, Irwan Yulwasi, teman terbaik kamu.

95,2 FM. Ini banyak masih teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang berdua semuanya yang masih join ya di live TikTok kita, dan juga yang sudah request. Sering banget buat kamu yang belum sempat untuk request, tenang aja karena segmen request selalu ada setiap harinya ya. Teman berdua dicatat nih, dari jam 10 sampai jam 12 itu di sore siang, dan sore harinya seperti sekarang ini dari jam 5 sampai jam 6. Lanjut lagi malam harinya nanti di jam 10 sampai jam 11. Di luar dari jam yang udah aku sebutin enggak bisa request ya, karena udah disusun sama music directornya, lagu-lagunya ya gak bisa request. Tapi tenang aja, selalu memberikan dan ada informasi-informasi terupdate di Pro 2 RRI Banjarmasin. Kamu bisa dengerin aja langsung di RRI Digital ya, atau di website kami di rri.co.id.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Pro 2 FM. Sore, ceria.
5: Sore, ceria.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

95,2 FM. Ini banyak masih teman terbaik kamu yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga saja sampai tujuan dengan selamat. Dari yang tadinya udah nemenin kamu, mataharinya masih bersinar terang ya, tambah perluan, sampai akhirnya udah mulai gelap lagi nih. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada berbagai macam informasi menarik lainnya menemani kamu sambil nunggu azan maghrib ya. So keep stay aja. 95,2 FM, RW Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Semoga 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Saatnya aku mengandang ajan maghrib untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayy bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai

0: nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan

0: Sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat basah. Selain perlengkapan, pastikan juga untuk memperhatikan kondisi jalan dan lalu lintas. Hujan sering menyebabkan jalanan licin dan genangan air yang bisa membahayakan pengendara. Jika memungkinkan, tunggulah hingga hujan reda atau cari tempat berteduh yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik karena berisiko tersambar petir. Terakhir, jaga kesehatan tubuh dengan segera mengganti pakaian basah setelah terkena hujan. Minum minuman hangat seperti teh atau jahe bisa membantu menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.
1: Kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Jadi sore tadi teman berdua sampai malam ya, aku udah nemenin kamu. Makasih banget yang masih setia dengerin Produser Banjir Masin sampai sekarang ya. Semoga obrolan, musik dan juga cerita hari ini bisa bikin kamu juga lebih seru ya. Sudah saatnya aku pamit. Setelah ini bakalan ada Pebri nemenin di jaga malam. So buat kamu jangan kemana-mana, keep staying aja 95,2 FM RRI Banjir Masin, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro2 jaga malam. Jangan galau, malam.

Era di Prodo menyerupasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat malam setelah aku kayak udah hampir benar-benar seminggu deh aku nggak ada siaran. Thank you loh ya teman-teman Prodo, tentunya tetap mendengarkan Prodo menyermasin dan juga pastinya menuju Piala Dunia 2026 nih teman-teman. Kita ngadain juga nonton bareng dan nantinya di tanggal 19 dan 20 kita menyediakan nonton bareng dari perebutan juara ketiga dan juga untuk perebutan final yang mana nanti mempertemukan ya Spanyol versus Argentina yang juga lagi panas-panasnya. Tapi sebelum itu semua aku mau ngasih tahu dulu, kalau malam hari ini selain komenin teman-teman di jam 7 barengan aku Febri, nanti di jam 8-nya kita bakal ketemu kayak biasa, bakal ada music live chat barengan Prodo Jakarta. Terus ada jam 9, kalau kemarin-kemarin ada English Corner. Nah sayangnya ada 1 dan 2 hal, jadi malam ini belum ada dulu. Kita ngobrol di community talk aja ya malam hari ini. Dan jam 10-nya kayak biasa, siapin lagu terbaik kalian untuk di request di request time untuk jam 10 sampai jam 11 malam nanti. Yap, itu sampai jam 12 aja teman-teman ya, enggak sampai jam 1 tolong banget. Tapi kalau nonbar sih Pro 2 enggak, cuman kita bisa nonbar di depan kayak gitu teman-teman. Nah, malam hari ini ngomong-ngomong dari Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina, di mana nih ada Lamine Yamal dan juga Lionel Messi yang satu generasi muda ya yang lagi naik-naiknya, dan ada Argentina dengan Lionel Messi yang meski sudah berumur tapi tetap menunjukkan performanya. Dari itu semua sebenarnya ada hal yang mungkin lagi naik di permukaan. Ini terkait sebuah petisi untuk mengeluarkan Argentina dari Piala Dunia 2026, dan ini ternyata udah diteken 17 juta orang. Gak tahu tuh apakah asli atau enggak, tapi yang jelas kalau dari semacam website-nya kayak gitu. Tapi nanti deh kita bahas selanjutnya selengkapnya setelah yang satu ini.

0: ada kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
1: Gimana kalau pembeli kita main? Main kemana kek?
2: Wah, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
3: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau, malam.

Era di Pro 2 menyerah masih teman terbaik kamu tuh mau Pro 2. Komenin malam hari ini sih jujur agak-agak nyerinya pedes-pedes dikit nih. Karena teman-teman, kalau kalian belum tahu, ada sebuah petisi di situs argentinaout.com. Wow, ini yang menuntut Argentina tuh didiskualifikasi karena telah mengumpulkan per hari ini teman-teman itu 17 juta tanda tangan. Gak tahu apakah benar-benar 17 juta orang menandatangani atau enggak, karena kan itu tanda tangan online sebenarnya. Nah, petisi ini muncul setelah laga kontroversial sebenarnya teman-teman yang udah agak lama di pada melawan Mesir di babak besar 16 besar, dan Mesir menilai jumlah keputusan VAR ini menguntungkan Argentina. Namun pelatih dari Lionel Scaloni menegaskan timnya lolos murni karena performa, dan sampai sekarang juga sebenarnya dari FIFA belum ada nih mengeluarkan untuk pernyataan resmi. Mungkin setelah Piala Dunia atau enggak, tapi yang jelas Argentina sendiri teman-teman, kalau kalian bukan pendukung atau mungkin belum ada update banget, harusnya update sih. Piala Dunia 2026 teman-teman, ini mempertemukan akhirnya Spanyol melawan Argentina, di mana Argentina berarti kalonnya menang mendapatkan Piala Dunia lagi back to back, berarti dari Piala Dunia sebelumnya Spanyol ini berarti harus mematahkan back to back-nya Argentina kalau memang dari Spanyol yang menang. Karena dua-duanya punya potensi yang besar. Kita tahu sendiri Lionel Messi bersama rekan setimnya punya performa yang kemarin sempat naik turun, tapi di melawan Inggris kemarin udah oke banget. Nah, Spanyol sendiri kemarin membuktikan taringnya lagi tentunya bersama Lamine Yamal setelah menumbangkan Prancis ya dengan 2-0. Nah, menurut kalian gimana terkait petisi ini? Boleh banget gabung di komenin teman-teman di 0811-531-420 atau via media sosial kita, karena bakal ada macam-macam info yang pastinya juga bisa di follow di RRI_Pro2 menyerah masih dari TikTok dan juga Instagram.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
6: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
5: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
6: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
7: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu untuk memproduel lagu baru-baru suara teman-teman, asik banget. Dan kita beralih ke komenin malam hari ini. Masih ngomongin terkait sebuah petisi nih yang dikeluarkan dari ArgentinaOut.com. Niat banget jujur. Tapi ini mengacu juga mungkin dari beberapa orang, ada yang menganggap sebuah kesalahan fatal ini dilakukan karena dari match 16 besar kemarin ya teman-teman, yakni Argentina melawan Mesir. Itu dari Mesir sendiri mereka mengeluarkan statement ya, maksudnya beberapa player juga ini ada beberapa putusan yang gak adil dan lain sebagainya. Beberapa fans juga ada yang menganggap begitu, sampai akhirnya petisi ini dikeluarkan. Dan per hari ini teman-teman, ini udah ditekan 17 juta orang dari petisi yang ada di sana. Nah, dari komen-komen yang ada sih ini makin banyak yang bilang mental juaranya sih makin membara katanya, dari Musadat. Terus juga dari mana lagi nih? Dari It's Nadraili. Aduh, panjang banget, Bang. Namanya, Bang. Jujur ke aku fans Cristiano dan Portugal, tapi respect buat Argentina dan diakui Messi jago. Wah, tapi benar sih, maksudnya di umur segitu jujur ini pengalaman tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Tetap ada dan dia tetap top skor loh sampai sekarang, golnya banyak dan lain-lain. Terus juga ya ini enggak tahu sih. Kita tahu sendiri petisi online tidak bisa dilihat ya mungkin keabsahannya, dalam artian banyak apakah ada yang mungkin dari bot atau memang orang asli. Kalau orang asli, wah ini berarti memang ada sebuah hal yang mungkin harus diperhatikan mungkin dari FIFA. Kalau menurut aku ya kayak perlu ada semacam klarifikasi juga, pernyataan atau memang review lagi nih matchnya seperti apa, atau press conference lah ya terkait hal ini. Karena ini juga mengakibatkan mungkin nanti dari final itu sendiri nih untuk kedepannya kayak gimana, apakah tetap berlanjut atau enggak. Tapi melihat dari hype yang ada kayaknya bakal tetap lanjut sih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: I'm never buying a PC.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Pro udah menyerah teman terbaik kamu teman Pro 2. Sebelum kita lanjut di komenin, nah ini tentunya teman Pro 2 jangan cuma update skor dari media sosial aja. Rasakan langsung ya euforia Piala Dunia 2026 dalam nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjarmasin. Karena di tanggal 19 sampai 20 Juli kita masih lanjut menyiarkan dari perebutan juara ketiga dan juga perebutan final dari Spanyol melawan Argentina. Dan yang paling penting, acara ini gratis teman-teman. Ajak semuanya, pakai jersey terbaik dan ramaikan keseruan nonton dan dengar bareng Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya.

0: kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih?

0: Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih barengan Pro 2 Banjarmasin, teman Pro 2. Masih barengan Febri juga di komenin, tapi kita udah di menit-menit akhir untuk sesi kali ini. Tapi yang jelas teman-teman, dari sebuah petisi tadi, sebenarnya hal yang terpenting bukanlah petisi tersebut, karena yang paling penting adalah nonton bareng. Nonton bareng dan dengar bareng teman-teman. Kita bakal ketemu nanti di final juga di tanggal 20 ya teman-teman, lebih tepatnya untuk Spanyol versus Argentina. Mau siapapun yang kalian dukung tentunya ramaikan dan juga semarakan. Update skornya jangan via ini ya, via media sosial doang. Update skornya langsung datang ke RRD Banjarmasin. Halaman RRD Banjarmasin sangat terbuka lebar menemani teman-teman semua nantinya untuk menuju akhir dari Piala Dunia yang udah lumayan lama berjalan dari pra-event sampai main eventnya kali ini. Nah, tentunya gak cuma nonton bareng, kita bakal ada hadiah-hadiah menarik juga yang pastinya harus ditungguin sama teman-teman Pro 2 semua. Walaupun di hari Senin. Cuti dulu kali gak sih? Ya, yang kalau cuti yang libur sih alhamdulillah. Cuman itu, atau mungkin sekalian aja langsung berangkat kerja, karena itu kan matchnya kita subuh-subuh banget nih. Udah gak apa-apa, santai aja teman-teman. Tidurnya nanti di tempat kerjanya gak boleh. Nah yang jelas teman-teman Pro 2 kita udah selesai di komenin, dan nantinya kita akan bergabung di jam 9 dan di jam 8 nya nanti akan barengan Pro 2 Jakarta untuk malam hari ada music live chat. Nah jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: べいかも。インフォプロデューサー。
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan akan menggelar seleksi pemuda peduli lingkungan asri dan bersih atau pepelingasi tingkat provinsi, yang mana pada acara ini akan digelar dari 27 sampai 29 Juli 2026. Dan ajang ini juga menjadi wadah bagi para duta terbaik dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan untuk menampilkan inovasi serta komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mengamankan aset daerah yang selama ini dimanfaatkan pihak lain. Dalam kegiatan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Banjarmasin terkait pengamanan barang milik daerah atau BMD, para pemegang sertifikat hak guna bangunan di kawasan Pasar Belauran menunjukkan sikap kooperatif. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihram Muftazar mewakili Wali Kota Haji Mamet Yamin HR menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemegang HGB yang bersedia menyelesaikan persoalan aset daerah secara sukarela dan sesuai ketentuan hukum. Mereka juga bersedia menyerahkan bangunan yang berdiri di atas tanah milik pemerintah kota.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria yang tercebur ke dalam sumur di Kelurahan Mangguntung, Manggis, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan upaya penyelamatan menggunakan teknik vertical rescue. Informasi kejadian diterima pada kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin pada pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah, dan menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue segera diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan bersama unsur SAR gabungan. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

Saatnya teman Pro 2 kita ngikut ke Pro 2 Jakarta. Untuk malam hari ini ada music live chat, yang mana langsung aja kita dengarkan bersama. So check this out.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten
0: sendiri. Gak apa-apa, yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting,
1: ya, syuting. Ya kan? Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Aduh. Oke, berarti lagi apa lagi aktif banget konten-konten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau, iya aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi okay. Kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit. Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedoman aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis sih kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Okay. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut
0: bener.
1: Tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Yeah, aku ngerasa sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya just don't be shy kayak. Don't be shy.
0: Bener. Maksudnya kan kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang, mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya
0: kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya, punya orang yang aku lihat,
0: okay.
1: Jadi punya patokannya siapa, aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak. Itu ngaruh banget.
0: Ya benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu, mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah itu dia, benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh nggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu. gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan.
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi kan kita juga kalau di apa weightlift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga
0: iya
1: sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Produ FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing, pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan, maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya, collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J, sama Bella Negra AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Kita jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis dan dia masih promo-promo di TikToknya juga.
0: Bener.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu aku masuk sama Passion Vibe, aku kenal sama Kak Abe, kenal juga sama Kak Edo, Caleb, dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Bener. Wow. Karena bener-bener apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak Abe, bahkan nulis-nulis lagu, dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka, jadi seru banget.
0: Wow, apa maksudnya, apa ya dari Kak Abe, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempet ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Rutgersia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara B?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel. Ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata, dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri, dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love, idopi.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Sedih. Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget
0: lah. Aduh.
1: Apa akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MNC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia. Halo. Alright, sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta. Iya. Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang menghianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Paham, ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu. Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiga berarti.
1: Yes. Berempati.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar. Yeah. Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan. Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu. Loh, itu hubungannya kalian urus gitu. Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya berhajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang
1: diselingkuhin. Berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance
1: karena ya? Sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku nggak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya? complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahami dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti.
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin, mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengar Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta. Itu
0: Cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gitu ya.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius.
0: Okay.
1: Dimana kayak oh ya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhir bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia. Tapi itu nanti ya.
1: Yeah.
0: Tapi menurut Arut nih,
1: yeah,
0: ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Iya kan, ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga, kita lagi ngomongin pasangan, bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, malah emosi kita yang drain gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman-teman seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Gimana?
0: Karena emosinya sangat-sangat terkuras, gimana ya? Akhirnya pertama kali berarti dia nyanyiin lagu galau.
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan rasanya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shoot kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget secara
0: sih.
1: Ya, emosionalnya.
0: Iya. Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga bawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Iya.
1: Kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau kayak meringkuk gitu.
0: Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas
0: kan makanya mungkin, kan? Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu, akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak katanya tuh diresapin, itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita nggak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Ya,
0: apalagi nyanyi ya kan.

0: akan ada lagi berarti dong, gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya. Oke. Okay. Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu, single-single nanti single akan dulu jadi EP gitu ya?
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh. Sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih, senang aku.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya, ini lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau, lebih sulit nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, musik kalian kuat sekali ya.
1: Iya, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain itu rasanya gak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Iya, benar. Oke.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston, pasti.
0: Oh, wow. Oke.
1: Okay. Mary, terus Kokoli.
0: Oh, wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh ya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget kan.
1: Iya, pas biopiknya naik bener. Itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua. Ya kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya. Bener. Ada pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Bener. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru deh kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
2: Halo.
1: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Jadi akan ada apa lagi nih next-nya?
2: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
1: Oh, wow.
2: Didoakan sesegera mungkin, mungkin tahun ini.
1: Oke.
2: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
1: Benar.
2: Yang ketahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
1: Betul.
2: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
1: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu,
2: yes,
1: gitu ya.
2: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
1: Berarti akan ada lagu galau lagi kah di EP itu?
2: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
1: Nah, berarti pantengin aja, ditungguin aja. Tungguin gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengin tahu update-nya?
2: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Fashion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
1: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tadi bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
2: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Samakan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok. Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
1: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi, Ruth.
2: Terima
1: kasih buat single-nya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
2: ya,
1: dong. Oke, terima kasih juga buat teman-teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Editama pamit. Dan
2: Ruth Garcia pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Community Talk.

dari Prodo Menjar masih teman terbaik Kantong Pro 2. Setelah kita tadi udah dengerin Music Live Chat barengan Pro 2 Jakarta, saatnya teman-teman Pro 2 kita kembali ke Banjarmasin ya. Dan malam hari ini harusnya sih ada English Corner, cuman karena dari Besti nih tentu gak ada, bukan gak ada kabar, tapi sayang mereka gak bisa ini ya, gak bisa berhadir malam hari ini. Jadi kita ngobrol-ngobrol di community talk aja, terutama buat teman-teman yang tentunya tergabung di komunitas. Kayaknya semua orang sekarang punya komunitas deh ya. Ada beberapa yang komunitas kecil-kecilan, either itu komunitas-komunitas memasak, komunitas-komunitas yang lainnya bersepeda, lari, main game, dan ya apapun itu teman-teman. Ada beberapa tanda dimana ketika kita ngobrolin komunitas atau sebuah perkumpulan deh, perkumpulan grup teman-teman, ini masuknya sih juga ke circle. Nah itu tuh ada beberapa hal yang mungkin harus kamu perhatikan, terutama ketika sebuah circle, sebuah komunitas, sebuah grup itu terlihat dan dirasakan kayak kok ini jadi kayak agak toxic ya. Nah kita mungkin akan bahas itu. Biasanya sih bahas-bahas yang positif. Nah malam hari ini kita coba bahas, siapa tahu nih teman-teman ada yang sedang mengalami atau sedang kayak ada sebuah kegelisahan ya di antara kalian yang ngerasa komunitas yang sedang teman-teman ikutin ini udah gak baik dan udah gak sehat. Nanti kita akan bahas beberapa di antaranya tanda-tanda tadi, tapi setelah yang satu ini.

Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: kita dari
1: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.
0: Yeay.
5: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
6: Emang kenapa lagi?
5: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
6: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
5: Ya, harus gitu kan?
6: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
7: Jadi, selesain aja dulu nih.
6: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu tuh memprodu. Yap, kita ngomongin ini mungkin real talk teman-teman, agak-agak serius sedikit di mana di community talk malam hari ini. Kita mungkin akan bahas ya terkait tanda-tanda sebuah komunitas yang kalian lagi ikutin ini sudah toxic banget, udah enggak sehat, udah aduh bikin frustasi aja, bukannya mau seneng-seneng di komunitas malah jadi jenuh dan bahkan mungkin bikin masalah tersendiri di otak kalian, kayak aduh ada apa lagi nih, apalagi mungkin kalian sebagai entah itu admin atau pengurusnya, anggota aja pusing misalnya ngelihat pengurusnya enggak sehat, apalagi yang ngurusin. Aduh, kalau aku sih jujur itu sudah tanda-tandanya udah harus keluar. Tapi yang pertama, mungkin harus teman-teman tahu bahwa sebuah tanda komunitas toksik ini dari budaya gosip dan kritik yang tidak membangun, saling sarkas, teman-teman saling kayak bahas kekurangan yang mana bukannya ngasih solusi atau sebuah kayak komunitas kita nih kurang ini kayak perlu deh ide baru. Nah, kalian tuh malah sibuk ngomentarin dari komunitas lain. Misal anggaplah sama komunitas kalian sama-sama bergerak di game deh, yang mungkin paling simpelnya kalian ngomongin kayak ih komunitas ini ya orang-orangnya mereka juga nggak jago tuh ini nih, kayak why? Kayak kalian fokus aja komunitas kalian. Bahkan sebenarnya sesama komunitas ya, sesama yang mungkin se-passionate itu di satu hal, kalian bahkan bisa jadi teman, bisa jadi sebuah keluarga baru yang besar. Dan ya kalian punya keluarga kecil kalian dan bisa tergabung dalam keluarga yang lebih besar. Wow, itu sebuah pencapaian teman-teman kalian. Karena sejatinya ya, namanya komunitas, menurut aku kalau terlalu besar juga gak susah untuk dikontrol. Tapi untuk yang kecil-kecil dan tergabung dalam sebuah keluarga besar, ini biasanya akan lebih baik karena manajemen orangnya itu lebih oke, teman-teman. Wah, ini agak panjang ya, tapi nanti kita bahas lagi deh.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Tamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Community Talk.

Masih di Community Talk, teman-teman brodo. Masih barengan Febri juga ngobrolin terkait tanda-tanda komunitas kalian itu toksik. Dan aduh, harus deh keluar deh daripada kalian terjebak dalam lingkungan seperti itu. Karena suatu lingkungan yang toksik itu bisa bikin kita juga ikutan toksik ya. Dalam artian kita juga bisa tertular atau bahkan kita bisa menginisiasi hal tersebut ke orang lain, teman-teman. Nah, selain emang adanya budaya gosip ya dan kritik-kritik yang enggak membangun, kayak aduh udah kalau udah ngobrol-ngobrol bukan ngobrolin terkait komunitas kita sendiri dalam artian atau hal-hal yang lebih menunjukkan sebuah perkembangan, kalian malah lebih kayak ngegosipin komunitas lain lah, orang-orangnya lah. Terus juga adanya sebuah hierarki yang kaku dan eksklusif ini bikin biasanya komunitas itu gak nyaman. Komunitas yang sehat tuh biasanya inklusif ya, teman-teman, dan menghargai setiap pendapat. Meskipun memang tetap harus ada yang namanya rules atau kayak orang-orang yang memang mengurus dari komunitas tersebut biar tetap rapi, biar tetap ada sebuah apa ya, pedoman. Tapi yang namanya sebuah hierarki yang kaku, meskipun kalian bilang kayak, oh semua anggota bisa kok berpendapat, tapi yang ada ketika orang-orang berpendapat malah entah itu di yang gak dihargai, gak didengarkan, atau ya udah didengarkan aja tapi gak pernah diimplementasikan apapun seperti itu. Ya orang-orang juga kayak, apa sih ini komunitas gak ada respectnya sama sekali ya, teman-teman ya. Nah, terus juga selain hierarki yang kaku, terdapat juga, teman-teman, ketika kalian ngelihat dalam sebuah komunitas itu bersaing tuh wajar ya, bersaing kompetitif tuh wajar, teman-teman. Misalnya dari teman-teman itu punya komunitas sebuah anggaplah Gundam, mungkin Gunpla dan teman-temannya ada yang wah habis beli apa ya, kita aku juga pengen dong nanti, atau yuk, kita kan mungkin bisa tanya-tanya, atau mungkin kita mau ini dong apa segala macam. Ini bukannya malah membangun atau nanya-nanya yang bisa juga kayak kita ambil take notes lah ya dari orang itu, malah adanya sebuah persaingan yang mana ini biasanya memicu kepada hal yang tidak sehat. Dari dia pasti ngutang tuh. Enggak, jangan-jangan tuduhan gitu deh, teman-teman.

2022, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Community Talk.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu untuk memprodua. Tadi udah ya terkait persaingan gak sehat, terus juga hierarki yang kaku, budaya gosip dan kritik yang ternyata juga, aduh ini.

ketakutannya atau mungkin ketidaknyamanan untuk bisa berpendapat, terutama untuk komunitas-komunitas toksik dengan hierarki yang kuat dari pengurus-pengurusnya atau ada anggota-anggota yang berpengaruh. Nah itu tuh yang daripada ya daripada namanya komunitas masih bisa bikin lagi, masih banyak komunitas yang lain, kayaknya lebih mending kalian keluar sendiri. Dan rasanya lelah banget deh kalau kalian ketemu sama orang-orang ini. Bukannya malah dari komunitas, weekend nih akhirnya kita ketemu nih sama teman-teman komunitas Beyblade aku. Ngomong-ngomong Beyblade, ada ya mak-mak yang menang Beyblade ya teman-teman, keren banget. jadi kayak dari kalian yang udah weekdaysnya capek banget dan weekendnya mau ketemu orang-orang untuk bermain, ternyata malah di hari Minggu itu kalian, enggak deh aku di rumah aja. Komunitasnya mulai perlahan kalian tinggalkan karena ngerasa makin lelah. Bukannya senang-senang malah makin lelah tuh ketemu mereka-mereka. Ya daripada tadi harus terjebak dalam sebuah lingkaran setan di mana sebuah komunitas itu jadi penyebab masalah kehidupan, mending out teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
2: Community Talk.

Oke, teman-teman Pro 2. Kita ternyata udah di penghujung dari obrolan komunitas malam hari ini atau community talk, yang mana tadi sebuah pengingat ya. Kalau dirasa dari komunikasi komunitas kalian itu udah kurang nyaman, ada yang arogan, ada yang kayak mendominasi terlalu besar dalam suatu hal, dan juga banyak obrolan-obrolan toksik, harusnya kalian paham aja deh. Udah pada dewasa, teman-teman. Jangan diinin terus, mandiri lah ya. Enggak kayak gitu sih, teman-teman. Cuman harusnya kalian sadar sendiri bahwa sebuah komunitas atau kalian yang komunitas kalian yang sedang diikuti itu terasa gak nyaman, itu juga tandanya udah harus keluar. Apalagi misalnya udah pada ngobrol nih, ternyata tidak ada keputusan yang jelas, cari komunitas lain. Banyak banget komunitas-komunitas lain, dan juga jangan terpaku sama sebuah komunitas. Komunitas tuh menurut aku ya jadi tempat pengembangan diri, kemudian juga jadi tempat senang-senang. Bukan hal utama, tetap hal utama adalah diri sendiri, kerjaan kalian juga, keluarga. Jangan sampai komunitas ini mengalahkan semuanya. Apalagi aku kemarin ada baca-baca cerita di thread yang mana keluarganya harus ada di sisi ambang-ambang ketidakpuasan ya, tapi kayak hampir-hampir rusak gara-gara komunitas itu sendiri. Jadi ya jangan sampai seperti itu, teman-teman. Kita tetap ingat bahwa keluarga dan kita sendiri adalah hal yang utama, tadi yang udah aku bilang. Dan habis ini jangan kemana-mana, kita udahi dulu ngobrol-ngobrol seriusnya, karena di jam 10 nanti kita bakal ada request time, yang mana artinya kita bakal ketemu dengan live TikTok juga di RRI_Pro2Banjarmasin. Dan buat teman-teman yang pengen request, belum, tapi ingat nomornya di 0811 5111 420. So tetap di 95,9 FM, teman terbaik kamu.

0: liriknya diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request Time.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman Prodo. Malam hari ini kita sudah bergabung kembali ke request time. Aduh lama banget aku gak nyapa kalian dari request time nih, kayak udah sebulan. Enggak teman-teman, aku seminggu kemarin ujian. Dan lanjut, kita tadi sudah dengerin ribuan memori yang request darinya Eja ya di WhatsApp di 0811 5111420. Dan buat teman-teman yang lain ini udah ada juga yang request malam hari ini. Masih bisa request teman-teman. Aku gak tahu sih 5 menit ke depan bakal full atau enggak. Cuman yang jelas masih bisa. Dan kalian bisa live, bisa ikutan di live TikTok kita di @rian_prodo_menyermasin. Dan juga di WhatsApp di 0811 5111420. Hacu dulu ya yang request darinya Mai. Ya mana ada dari Salma Salsabil dan juga darinya Novita yang request Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Check this out.

Oke teman-teman Pro 2, benar kataku 5 menit kemudian ini udah full. Full banget teman-teman, meluber sedikit enggak apa-apa, tapi yang jelas dari teman-teman Berbinar ini sempat request lagunya Sabrina Leanor ya, yakni Sembuh Kembali. Dan next-nya setelah Sembuh Kembali, After Last Night teman-teman, Bruno Mars, Anderson .Paak and Silk Sonic yang di request dari Bubble, langsung aja kita puterin dua-duanya.

Era di Prodo menyerah masin teman terbaik. Kamu ngomong Bro 2. Next kita bakal muterin ini requestan dari Laras Puspitasari ya, yang request Tutur Batin dari Yora Yunita. Dan ada yang namanya hampir mirip. Kalau ada Laras di WhatsApp, di TikTok, di WhatsApp ada Lara, teman-teman. Yang request The Temper Trap dengan Sweet Disposition. Langsung aja deh, kita putar dua-duanya. Bagaimana

Era di Prodo menyermasin teman terbaik kamu. Kalau tadi udah ada lagu lawas juga teman-teman, salah satunya Sweet Disposition darinya The Temper Trap. Ada Bahrum teman-teman, ini request Everybody Changing, ini darinya Ken. Dan juga ada Diva tadi yang request Adrian Halif teman-teman, Makan Tuh Cinta.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu untuk memproduce ya. Kita lanjut lagi. Tadi udah ada Purnama yang request Kim dan Nabila Takia, teman-teman. Bayangan Cinta Yang Lalu. Dan juga tadi ada Your Lie yang request Fate, Sekedar Teman. Langsung aja dua lagu ini kita puterin. Check this out. Aku

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ini ke lagu-lagu terakhir, karena kalian bakal ketemu 2 lagu dulu di request time yang di sesi ini, dan nanti sisanya bakal ketemu di Jazz Music. Ini ada Jagat Rasa yang di request darinya Alisa, yakni darinya Samuel Cipta. Woy, siapa yang mau denger dari Samuniti. Terus Sumpah Mati Rio Laskar. Tadi ada Nat-Nat atau Tania yang request Sumpah Mati darinya Rio Laska. Dan nanti bakal ada 3 lagu terakhir, yakni Ariana Grande dengan We Can't Be Friends, terus ada Cegil Nabila Takia dan Bunga Citra Lestari dengan Kecewa, teman-teman. Langsung aja kita puterin semuanya. Dan thank you buat yang udah request, sorry buat yang gak kebagian. Dan kita akan ketemu besok, dan besoknya lagi masih ada banyak penyiar yang nemenin kalian. Tapi malam hari ini kita sampai jam 12 aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
2: Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa contoh dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk ikut mengatasi pengaruh buruk perubahan iklim? Manusia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk setidaknya mengembalikan kondisi bumi agar menjadi lebih baik seperti sedia kala. Berbagai upaya dan mitigasi terus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengurangi dan mengatasi perubahan iklim dalam waktu yang cepat.
3: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
4: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
3: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
5: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
6: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: date lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: keras amat nih nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik. Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Jumat untuk 17 Juli 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program A2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: Alam adalah sumber utama kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Dari alam, kita memperoleh udara, air, dan makanan yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Karena itu, menjaga kelestarian alam berarti menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Kerusakan alam akan menimbulkan banyak kerugian, mulai dari bencana banjir, longsor, hingga krisis pangan dan kesehatan. Oleh sebab itu, menjaga alam menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Langkah pencegahan bisa dimulai dari hal sederhana, seperti memilah dan membuang sampah pada tempatnya, menanam kembali pohon yang ditebang, serta tidak membuang limbah ke sungai atau laut. Selain itu, gunakan lahan dengan bijak agar tidak terjadi erosi dan tanah tetap subur. Mari kita cintai dan hargai alam sepenuh hati. Dengan menjaga alam tetap lestari, kita menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan layak untuk generasi mendatang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: see if you would touch me.
1: Teman Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan melakukan rekayasa lalu lintas pada jalan amblas Sungai Lulut. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat melakukan koordinasi lintas instansi. Menyusul terjadinya amblas pada ruas jalan Sungai Lulut yang menghubungkan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar. Dan berdasarkan hasil koordinasi, penanganan konstruksi jalan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 minggu. Selama proses tersebut dilakukan penutupan ruas jalan agar pekerjaan dapat berjalan optimal, sekaligus menjamin keselamatan pengguna jalan. Maka untuk mengurangi dampak terhadap mobilitas masyarakat, di Subkalsel bersama Forum Lalu Lintas Provinsi dan Forum Lalu Lintas Kota Banjarmasin telah melakukan survei lapangan untuk menyusun rekayasa lalu lintas dan menentukan jalur alternatif. Sejumlah skenario rekayasa lalu lintas telah disiapkan, yang mana disesuaikan dengan kondisi di lapangan melalui penempatan rambu-rambu lalu lintas dan personil untuk mengatur arus kendaraan. Ruas Jalan Sungai Lulut merupakan salah satu jalur utama yang menghubungkan Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarmasin, sehingga selama ini memiliki tingkat kepadatan lintas yang cukup tinggi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR melayangkan ultimatum kepada jajaran Perumda Pasar usai melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Sentra Antasari. Dalam sidak tersebut, Yamin menemukan sejumlah fasilitas pasar yang masih memerlukan pembenahan dan meminta seluruh perbaikan segera dikerjakan tanpa penundaan. Pembenahan Pasar Antasari harus menjadi prioritas agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Ditekankan, ukuran keberhasilan Perumda Pasar bukan terletak pada banyaknya rencana yang disusun, melainkan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria yang tercebur ke dalam sumur di Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat 17 Juli 2026. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan upaya penyelenggaraan menggunakan teknik vertical rescue. Informasi kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah dari Borneo Rescue. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue segera berangkat menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan bersama unsur SAR gabungan. Dan mengingat korban berada dalam sumur dengan debit air yang cukup tinggi, proses evakuasi dilakukan secara hati-hati menggunakan peralatan mountaineering dan self-contained breathing apparatus guna mendukung keselamatan personil selama operasi berlangsung. Dan pada pukul 13.45, korban berinisial TH berhasil dievakuasi dari dalam sumur dalam kondisi meninggal dunia. Itulah tadi informasi terakhir pada Info Pro 2 pagi hari ini. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Produa Radio Cerwasin, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Produa di T-Zone, Topic and Trending Zone. Hari Sabtu kali ini bersama Linda. Happy nice weekend dulu nih buat kamu yang udah stay tune di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Senang sekali bisa nemenin kamu pagi ini teman Produa, apalagi yang bahas tentang yang lagi ramai banget dibicarakan ya, yaitu sebuah tren teman Produa. Yang mana tren silent walking ini ya, yang lagi hangat banget dibicarain teman Produa dan patut banget untuk kamu simakin pagi hari ini ya. Dan ini mulai dicoba oleh banyak orang, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar, tidak terkecuali dengan kota Banjarmasin ya. Sesuai namanya, silent walking ini adalah kebiasaan berjalan kaki tanpa ditemani musik, podcast, panggilan telepon atau suara lain dari earphone. Mungkin selama berjalan, seseorang hanya membiarkan dirinya menikmati langkah kaki dan suasana di sekitarnya tanpa gangguan dari layar maupun perangkat digital. Sekilas sih kebiasaan ini tuh mungkin kedengeran membosankan gitu ya, di tengah kehidupan yang hampir selalu ditemani notifikasi, bentuk hiburan lainnya. Berjalan kaki tanpa mendengarkan apapun justru terasa tidak biasa gitu. Tapi semakin banyak juga loh orang yang mengaku sengaja melakukannya dan menjadikannya bagian dari rutinitas. Lalu apa yang membuat silent walking ini terasa begitu menarik? Nah, makanya akan kita bahas pagi hari ini, tentunya hanya di T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Season, Topic and Trending Zone.

Produser Ari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Jadi sebenarnya apa yang membuat Silent Walking tuh terasa begitu menarik, terutama bagi warga perkotaan? Nah, jadi sebenarnya itu ada alasan-alasannya, teman Produser, yaitu seperti memberikan ruang untuk berhenti sejenak dari banjirnya informasi, ya. Banyak orang yang ketika bangun tidur gitu kan udah langsung berhadapan dengan berbagai informasi. Pesan tentang kerjaan lah, obrolan grup lah, berita lah gitu kan, sampai iklan lah gitu, yang terus muncul hampir sepanjang hari tanpa disadari. Ini bisa membuat pikiran terasa penuh meski tubuh tidak banyak bergerak. Saat melakukan silent walking, seseorang tuh gak perlu gitu terus mengikuti hal baru yang muncul dari layar ataupun earphone. Pikiran bisa lebih santai, menikmati perjalanan tanpa harus berpindah-pindah fokus dari satu informasi ke informasi lainnya gitu. Dan waktu yang singkat seperti ini sering membuat kepala terasa lebih lega setelah selesai berjalan.

0: Film Pro 2 Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya. Seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
0: Request time di Pro 2. Program

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Alasan berikutnya, kenapa tren silent walking nih jadi sebuah fenomena gitu ya, yang mana kota punya suasana yang jarang benar-benar diperhatikan sebenarnya. Dan sebagian besar orang berjalan dengan tujuan tertentu, entah ngejar transportasi umum, menuju kantor, atau pulang secepat mungkin gitu ya. Jadi perhatian tuh biasanya hanya tertuju pada arah dan waktu, sehingga banyak hal kecil sekitar yang akhirnya tuh terlewatkan. Dan saat berjalan tanpa gangguan, seseorang tuh jadi lebih mudah memperhatikan hal-hal sederhana di sekitar loh, teman pro 2. Misalnya aroma roti dari toko yang baru buka, pepohonan di sepanjang trotoar, atau kebiasaan orang-orang yang ditemui di jalan. Nah, hal-hal kecil ini nih yang bisa membuat rute yang sama tuh terasa lebih hidup dibandingkan biasanya. Terus alasan berikutnya adalah mengingatkan bahwa tidak semua waktu harus diisi dengan aktivitas. Jadi, silent walking ini mengajak seseorang menikmati waktu tanpa harus merasa bersalah karena tidak sedang melakukan sesuatu yang produktif. Berjalan itu jadi aktivitas utama. Jadi bukan sekedar waktu kosong yang harus diisi dengan hal lain gitu ya. Dari kebiasaan sederhana ini banyak orang mulai memahami bahwa beristirahat sejenak juga punya nilai penting loh, teman pro 2.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget, bro.
2: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
1: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
2: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.

Radio Ready Banjar Masin, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi masih ngomongin soal silent walking ya, yang bisa membantu memisahkan waktu kerja dan waktu pribadi. Berjalan tanpa musik atau podcast bisa jadi cara sederhana loh untuk memberikan jarak antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Suasana sekitar dan langkah kaki yang berulang itu membantu pikiran perlahan menjadi lebih tenang. Dan saat tiba di rumah, seseorang bisa merasa lebih siap menikmati waktu istirahat tanpa harus membawa beban pekerjaan ya. Dan yang kelima adalah banyak tren gaya hidup sulit dijalani dalam jangka panjang karena membutuhkan biaya, alat khusus atau waktu tambahan. Nah, dengan silent walking teman Pro 2 justru bisa dilakukan dengan cara yang sangat sederhana tanpa persiapan rumit. Kebiasaan ini bisa dicoba saat berjalan ke halte, beli sesuatu dekat rumah, atau sekedar berkeliling lingkungan sekitar saja. Yang mana hal ini

kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah

0: adalah 32 tim dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Prodi Banjar Masin, teman terbaik kamu. Ada jam 7 pagi, teman Prodi 2, kita akan update juga nih ya, akan yang lagi hangat dibicarakan di Kalimantan Selatan. Jelang gelaran Pesta Bola Dunia 2026, perebutan posisi juara ketiga, teman Prodi 2 ya, yang bakal dipertaruhkan oleh Prancis versus Inggris nantinya. Dan kita bahas-bahas tentang nonton bareng ya, untuk Piala Dunia 2026 yang gak kerasa sebentar lagi bakal berakhir ya. Dan berarti udah hampir 40 hari ya tahun Pro 2 ya. Dengan tuan rumah yang ada di 3 negara, dengan peserta yang begitu banyak untuk edisi Piala Dunia 2026 ini ya. Dan kita juga hampir sampai menuju puncak perayaan Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih sebelumnya teman Pro 2 yang sudah nonton dan dengar bareng tentunya ya, Pesta Bola Dunia 2026. Dan buat kamu yang masih bingung nantinya mau nonton bareng di mana, untuk mengetahui siapakah juara ketiganya, apakah Prancis, apakah Inggris gitu ya, kamu bisa aja datang nanti teman Pro 2 ya, di hari Minggu 19 Juli 2026, pukul 4 pagi di halaman RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 nomor 7 Banjarmasin. Gak cuman bisa nonton bareng, tapi bisa jajan bareng. Seru banget gak tuh teman Pro 2? Layarnya lebar tentunya ya. Dan apalagi ada hadiah-hadiah menarik ketika kamu nonton bareng dan dengar bareng di halaman RRI Banjarmasin. Wah, itu sih cinta banget sama RRI kalau kayak gitu. Udah ya nomor 2 ya. Gak cuman bisa seru-seruan bareng, bisa terlibat dalam euforia Pesta Dunia 2026 ini ya, piala dunianya. Dan tentunya bisa mungkin dilanjutkan dengan Car Free Day-an bareng nanti besok. Wah, seru banget sih teman Pro 2 ya tentunya. Oke, kita akan bahas-bahas juga nanti ada nonton bareng di mana lagi kira-kira. Yang pastinya tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Informasi selanjutnya terkait tentang nonton bareng nih masih ya, yang kita bahas-bahas teman Pro 2 ya. Yang pastinya buat kamu yang bingung nih masih mau nonton bareng di mana gitu ya. Yang seru, yang bisa sambil jajan juga. Ya, kalau beruntung sih dapat hadiah gitu ya. Aduh, banyak mau ya, tapi tenang aja. Semua itu bisa kamu dapatkan hanya nonton bareng di halaman RRI Banjarmasin. Oke, teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal informasi tersebut ya, teman Pro 2 ya. Yang mana momentum puncak pesta bola terakbar di Jagat Raya siap menyapa warga Kalimantan Selatan. Yang mana lembaga penyiaran publik RRI Banjarmasin bekerja sama dengan TVRI Kalimantan Selatan resmi menggelar acara nonton dan dengar bareng yang bertajuk Bola Gembira untuk laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Agenda akbar ini akan berlangsung pada hari Senin dini hari 20 Juli 2026 yang bertempat di halaman kantor RRI Banjarmasin Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 dengan kick off pertandingan penentu juara dunia dijadwalkan mulai pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu pecinta sepak bola dapat langsung hadir ke RRI Banjarmasin tanpa dipungut biaya apapun alias gratis ya. Selain menyajikan keseruan laga kelas dunia lewat layar lebar, yang mana juga di sini punya daya tarik yang bisa memanjakan buat kamu yang berkunjung. Karena sepanjang acara juga akan ada beragam door prize yang menarik, terus game berhadiah yang interaktif untuk memeriahkan suasana sebelum maupun saat jeda paruh waktu di kala pertandingan. Gak hanya itu teman Pro 2, untuk menemani malam panjang para pecinta sepak bola, RRI Banjarmasin juga ada area bazar UMKM ya, berbagai stand yang telah siap menyajikan aneka jenis makan minuman yang hangat khas lokal, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi buat penonton yang hadir tuh gak perlu khawatir atau kelaparan, kehausan mencari pilihan jajanan selama acara berlangsung. Dan tentunya melalui integrasi siaran media ini, acara ini tidak sekedar menjadi ajang menonton visual pertandingan secara bersama-sama, melainkan juga menjadi wadah mendengarkan jalannya laga secara dinamis, menyatukan seluruh elemen pendukung kedua tim dalam atmosfer yang penuh kebersamaan dan kegembiraan di Kota Banjarmasin.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Season, season, topic and trending zone.

Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik teman Prodia, kita akan update dulu ya untuk informasi perakhiran cuaca edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026.

Memasuki akhir pekan ketiga Juli 2026, BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Kalimantan Selatan Sabtu 18 Juli 2026. Buat warga Kalimantan Selatan yang hendak melakukan aktivitas di akhir pekan, bisa mendengarkan akan informasi perakiran cuaca kali ini. Berdasarkan pantauan BMKG, waspada potensi panas ekstrim sepanjang hari di Kota Banjarmasin, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Hulu Sungai Utara, dan Kota Baru yang diperkirakan cerah sepanjang hari. Dan untuk informasi akan suhu yang ada di Kalimantan Selatan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 44% hingga 94%.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: T-Zone, T-Zone, topik and trending zone.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Icon baru Kalimantan Selatan Tugu Pal 0 km Banjarmasin segera difungsikan nih teman Radio. Dan Pemprov berencana melakukan soft opening Tugu Pal 0 km Banjarmasin dengan menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama masyarakat. Dengan harapan ini menjadi awal pemanfaatan kawasan ikon baru sebagai ruang publik sekaligus pusat aktivitas masyarakat.

0: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, mampu. Sebegamat kah bersepeda motorku?
3: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

terbaik kamu. Ternyata gak cuma di Banjarmasin ya teman Pro 2 ya, tapi juga kabarnya di Banjarbaru juga di Lapan Murjani bakal mengadakan nonton bareng juga teman Pro 2. Wah seru banget ya. Tentunya untuk pertandingan antara Spanyol versus Argentina, nonton bareng di lapangan Murjani pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya.

dan buat warga Banjarbaru nih biar seru hari Seninnya gitu ya, yang mana Banjarbaru generasi muda versus the God ya. Oke, okay, siapakah yang akan memenangkan nantinya Argentina sih ya. Oke, okay, itu teman Pro 2, tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.